secara berfasa sebelum diperluas kepada pematuhan mandatori melibatkan semua pusat beli belah di seluruh negara. Langkah itu bagi memperkukuh pengurusan sisa pepejal negara, memudahkan akses orang ramai kepada kemudahan kitar semula serta mempercepat peralihan ke arah ekonomi kitaran yang lebih mampan. Tambahan 18 sistem amaran awal

0: ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Ether Joseph Kurup berkata penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Jelasnya, ketika ini Sabah mempunyai 4 EWS pergerakan tanah yang beroperasi di Kundasang, Kokol, Kepayan Ridge dan Kinarut. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis perasmian projek pemasangan sistem amarak awal dan penanda aras pergerakan sesar di Sekolah Kebangsaan Mesilau, Kundasang. Sementara itu, 3 EWS aliran puing turut akan dibina, masing-masing 2 di Sungai Mesilau dan 1 di Sungai Kadamayan tahun ini. Sistem itu berfungsi mengesan perubahan keadaan lapangan secara masa nyata dan memberikan amaran awal sekiranya bacaan menunjukkan potensi kejadian aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50 tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa memperkukuhkan silaturahim, mengimbau kenangan terhadap insan tersayang yang terkorban serta menghargai jasa pemimpin yang terlibat. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran generasi baru keluarga mangsa membuktikan legasi dan ingatan terhadap tragedi tersebut terus subur dalam lipatan sejarah Sabah. Tambahnya, meskipun tragedi itu telah berlalu selama 5 dekad, hubungan erat yang terjalin antara keluarga mangsa terus dipelihara menerusi pertemuan yang diadakan setiap tahun. Farida ditemui pemberita pada pertemuan itu di Kota Kinabalu. Semalam, genap 50 tahun, tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa bekas Ketua Menteri Tun Fuad Stephen dan beberapa orang kenamaan. Bagi memperingati mangsa yang terkorban, upacara Double Six diadakan di Tugu Peringatan Double Six Sembulan setiap tahun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Masyarakat di kawasan Parlimen Putatan digesa memanfaatkan program berbentuk kesedaran dan saringan kesihatan yang dilaksana kerajaan dari semasa ke semasa. Ahli Parlimen Putatan Dato' Insinyur Syahilmi Yahya berkata, selain mendapat hikmat nasihat, program seumpama turut mampu membentuk masyarakat peka terhadap isu penyakit dan kesedaran terhadap penjagaan diri. Dalam masa sama, mengelak daripada kesesakan di klinik atau hospital kerajaan, khususnya di Putatan yang melibatkan peringkat saringan dan pemeriksaan kesihatan. Dato' Syahilmi berucap, sempena program Jejak Kanser di Dewan Serbaguna Kampung Muhibah Putatan. Tambah beliau, pihaknya turut komited dalam melaksanakan program dan kempen kesedaran kesihatan di Putatan bagi mengurangkan risiko penyakit kanser di kalangan masyarakat umum, selain mewujudkan masyarakat yang peka kepada permasalahan penyakit tersebut. Kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental terus ditingkatkan menerusi program Outreach Psychiatry Sebatik 2026. Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, program itu antara lain turut bertujuan mendekatkan penduduk setempat kepada pelbagai perkhidmatan kesihatan khususnya yang tinggal di luar bandar.
2: Kalau kita lihat tahap kesedaran dan juga tahap pengetahuan berkenaan kesihatan mental ni, terutamanya untuk penduduk pulau masih rendah dan perlunya satu usaha berterusan dijalankan bagi memastikan penduduk di Pulau Sebatik ini tidak ketinggalan ataupun sentiasa mendapat ilmu pengetahuan berkenaan kesihatan mental.
0: Dato' Andi Muhammad Suryadi ditemui RTM pada program tersebut di Kampung Mentadak Baru Sebatik Tawau. Beliau berharap program seumpama dapat terus dilaksana bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental. Program dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Sekretari Hospital Tawau, Pejabat Kesihatan Tawau dan Pejabat Parlimen Kalabakan. Kejohanan bola sepak Sembilan Sebelah dan bola tampar Beliawanis Paparian tertutup Parlimen Papar 2026 mendapat sambutan memberangsangkan dengan penyertaan 42 pasukan ke

0: Mingo. Relax, 喝酒 Mingo. RHM, Relax, 喝酒 Mingo.
1: This is Trans Tremors Radio.
2: Relax, 喝酒 Mingo. Lebih hebat, lagi
3: son. Relax, 喝酒 Mingo.
2: 6 hingga 9 pagi.
4: Baik, kita kembali bersama menerusi Rantai Segaru untuk pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi menerusi frekuensi 94.7 MHz Kering FM. Hebat syoknya. Anda boleh dengarkan juga kami menerusi portal radio rtm.gov.my, juga aplikasi RTM. Klik terus ke telefon pintar anda. Soal saja, muat turun, cari di Play Store ataupun App Store anda. Type RTM, klik dan muat turun aplikasi tersebut. Secara percuma, anda boleh menyaksikan TV 1, TV 2, TV OK. Juga anda boleh dengarkan 34 stesen radio. Sekejap lagi, ada yang mungkin akan kembali ke halaman daerah pekerjaan masing-masing dari kampung halaman sebelum memulakan perjalanan anda. Eloklah terlebih dahulu untuk anda memeriksa kenderaan anda, rancang perjalanan anda sebaiknya. Ini ingat tapi samalah kan, awal lagi awal betul si Hexor kita pulang. Indah lebah kita, iyalah kita mesti tahu supaya dapatlah anda rancang perjalanan anda sebaiknya. Kalau anda jalan sebelah petang pukul 2, pukul 3, anda kena dapatkan rehat yang secukupnya. Sambil-sambil itu dalam tempoh 8 sampai pukul sebelum pukul 3 mau berjalan tu, anda kena selenggara, kena periksa juga kenderaan anda sebelum mulakan perjalanan kan. Elak juga untuk anda ambil minuman ataupun ubat-ubatan yang boleh mendatangkan kesan kepada anda mengantuk dan sebagainya. Lepas tu, kena tenang, ceria lah kan. Memanglah sedih tinggalkan kampung halaman. Anak-anak pun macam sedih mau tinggal dia punya cousin-cousin. Itu kita kena hindarkan perasaan negatif, marah, kecewa kan, dan teragak-agak sebelum memandu. Dan penting juga untuk anda membawa bersama alatan kecemasan dalam kenderaan anda. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan anda rancang semuanya, berehat secukup, periksa kenderaan anda. Perjalanan yang selamat itu bermula dengan persediaan yang baik kawan. Jadi ingatan kita lah bersama. Kalau kita rasa mengantuk, berehatlah. Perjalanan dari Keningau ke Sandakan ke Tawau kan, rasa macam letih di tengah perjalanan nanti, cari tempat yang selamat, berehat sekejap, tidur sekejap. Sebab kita tidak maulah bila anda memandu tiba-tiba microslip itu berlaku, mata berat, kerap menguapkan, tiba-tiba tersentak. Itu semua adalah mungkin pertanda badan kita perlukan rehat. Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri kawan. Okey, selam berhenti, rehatkan badan, basuh muka atau tidur sekejap. Jangan sampai jangan sampai anda memandu dalam keadaan yang ataupun keadaan mengantuk yang boleh menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Teruskan perjalanan anda bersama dengan kami di pusingan yang terakhir. Semoga dipermudah urusan kita sepanjang hari ini. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan tur kita menerusi Rentak Segar edisi Hujung Minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk anda.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Nah, kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, pegawai perubatan unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Perjalanan hidup ini adalah milik kita sendiri. Orang lain mungkin hadir berjalan di sebelah kita dan memberikan sokongan. Tapi hakikatnya, tiada siapa yang dapat melaluinya untuk kita. Setiap cabaran, setiap keputusan dan setiap langkah yang kita ambil adalah tanggungjawab kita sendiri. Ada kalanya perjalanan ini sukar, tapi ingatlah, kekuatan untuk terus maju datang dari dalam diri kita. Mungkin ada yang memahami, memberi semangat atau sekadar menemani. Tapi akhirnya, kita sendirilah yang perlu memilih untuk terus melangkah. Percaya pada diri, hargai setiap langkah dan ingat, walaupun kadang-kadang perjalanan ini terasa sepi, anda tidak keseorangan dalam melaluinya. Langkah kita, kekuatan kita. Ingatan bersama kami bawakan dari Keningau FM untuk anda. 7 minggu, lebih hebat. Lagi syok, lebih lagi.

Rata sekarang di si hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih lagu sambahan untuk anda. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Andon jenis lain. Hello DJ, selamat pagi, salam damai dan selamat bertugas di pagi Ahad Kia. Moga kita semua diberkati dan dilindungi pagi hari ini. Selamat berhujung minggu rakan kita AJL Andon jenis lain. Wah, selamat berhari minggu. Blessed Sunday untuk anda. Terima kasih juga harapkan kita timbul dari Pasar Minggu, Bandar Sabindo, Tawau. Good morning. Salam berhujung minggu dan bilang buat semua rakan-rakan Kering FM, Wadi Cehex dan juga juru teknik. Selamat bertugas. Selamat berhujung minggu juga buat rakan kita si timbul di Tawau. Semoga pagi hari ini ceria, sehat selalu. Jangan lupa sarapan pagi. Lagi rakan kita Din di Keningau, kata jadi tujukan ucapan untuk semua pendengar Keningau FM. Jangan lupa macam saya bilang, besok buka sekolah sudah untuk rakan-rakan cikgu. Mari pergi sekolah. Wah, nah, begitulah kan. Okey, apa pun terus berhibur bersama dengan lagu dalam senator kita. Kita menari bersama manuk-manuk lambukun terus menemani anda di sini Kering FM edisi hujung minggu, lebih hebat, lagi syok, lebih lagi sambahan untuk anda.

chez nos jeunes.

0: Nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hei, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hei, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa.
1: Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Kalau pada 28 minit pagi, nampaknya pertemuan kita akan berakhir sebentar sahaja nanti. Kita sudah pun berada di penghujung waktu untuk edisi 7 Jun 2026, 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk anda setia bersama dengan kami di Kening FM. 9 pagi nanti anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kohoi Aramaibo 9 sampai 12, 12 sampai pukul 3 bersama menerusi siaran Murud. Kohoi Aramaibo Pagayaman Takau Monsoi 3 hingga ke pukul 7 malam nanti bersama menerusi edisi Bahasa Melayu. Semoga apa yang kita lalui hari ini jadi pengalaman, pengajaran juga kekuatan untuk esok yang lebih baik. Jaga diri, jaga kesihatan dan sentiasa berhati-hati di mana sahaja berada. Saya HICKS, hanya aku cinta kamu semua, undur diri di udara. Salam hormat dan sampai berjumpa lagi di lain siaran. Bye-bye.

0: Now FM ke Slim anda bersedesun manta jam ke siam ke sabun bisa jam ke padam dua sama ada.
1: Sampai kau dah bayi na jirin mga malud di kayo in keselimahan na para sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun mekahat.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia, Muhammad Dani kepi Serangga Seven kepi Selawat Wagu Maitre Keselimahan Baras Dusun Kena FM Tadau Baina Tadau Kua Turu. Tapi anda titik ke Turu Tulan ke-6 tahun 2026. Nyampai kau doko seban baina dijajirin amna kita tamlut parja harian ti jaim mengembalut gayu sanian ada telu jam. Mata ada jam kau siang kau saban gisa margita jam kau bedam dua tangga dau. Apulih di musik atau kakal kodat miampai dahai titi radio Kena FM matat beri jam kodam kosaban miampai kodi DJ Hex. Bina pulau musik aslimahan berasa Melayu yang datu telu jam lagi matat jam kodam kosaban. Gisa benar kita jam kosiam kosaban di sini. Tentu ada tak nak roh kodat kepilan-kepilan kiguna. Menegi seding-seding pengalis ginawa. Asa sesuai itu kita ada radio Kena FM yaitu frekuensi siam no bernama 4.2 MHz. Kena FM hebat coknya. Bagulah dia musik atau kadat mina mangun tu nana atau kadat kelih dasan dat kasua ben benda nana atau kau negara takut mama daulan langan megit kabang mimbaras atau dong meningkut mata main tang telinga makin yang om negi pemusarahan negi

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kapal kinangau siang nak pada mapat titik turu megahertz.
1: Tilapus makinangau sining-sining pengulis kinangau.

Kerana ya, dua sini dah misusut ke sini yang tadi Charles Eating aramai mita tabang kia kalau sahabat mena. Menegi sini sut kagus sini yang tadi kada jam halip kedapatan di Freddy Ambit mipus kita segi gisam. Menegi tatan mena di jam kosem hapa dalam telung minit ke sahabat kia. Sat bagu bi serang ke sahabat kuma dikui dikata tanah tiga selimbahan baras dusun kini FM tapi naik. Tada baina tada uka turu. Tika gumo turun dat kereta pompod minggu kagia. Tapi anda tegitit ka turu tulan ke enam tahun 2002 pada malam. Apa perasaan kau terpinai? Titi tak kau nomatit ke nebunta lain atau tahun 2002 pada malam kia. Harap pipira petulan, harap lima petulan kia. Lumang tak kau tahun 2002 pada malam turu kia. Mata dedi tahun keingkawas. Iti tahun keingkawas tahun 2002 na bodam turu. Harapi pirapa tulan. Umur tau kagu tapi na inga keingkawas nagi. Mata dedi mai tako na dah inggi samai dat papasimban. Teka mengiwagu jika papasian takau. Teka ikamilaan takau. Teka keternangan da pemusarahan yang ginawa takau tapi na inga. Menikit-tikit tahun tapi na inga. Maidat rempok tokoh di tahun kia. Kain kasat tahun, kain kasat umur tokoh, kain kasat kemilaan tokoh, amun lagi keternangan datinan tokoh.

kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM. Orang ngomong ni kita daw mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perundut tang adaw. Kuy, aramai mai bo.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food units, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.
1: Kopailaan gatang do gatang. Kopailaan gatang do gatang.

0: busok makinangaw kasalimbahan Boros Dusun Kininaw FM.
1: Asyik saat kita papala musitit pipir apa gilangan kia karet ditit pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026 2026 turu SMKK Keningau 2 kia. Aka panau dat tadau suab ka walu tulan ke 6 ka walu tulan ke turu tahun 2000 walu tulan ke 6 kia. Siap tu binai. Ka walu tulan ke 6 tahun 2026. Tapi anda tak tahu kaisa kaya anda pangiti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 ya. Ketimpun dah jam kawalo kasaban gisa mar kita jam kaisa telun apat minit dah talib tang adau. Segera durmikat tapi naik kada dikoy lihwai mugawit dah kad kadalinan dah surat tawaran kadalinan dah keputusan SM SPM ya. Kadalinan kad kain tutunan am negi sijil lahir ya. Kadalinan kad kain tutunan kedua maling am taika iti mitamang ya. Am dua kaping gambar di kitukuran da pasput. Mari kita tara penghutan mila koda termamut maya nombor Aisa isa siam walu turu isa walu Aisa telu siam ya. Masenang dat makinau tu pesining tapi naik. Sining mata di Jaidah pinamata ni Mariana Salim ni Pika Sedap. Saya kaya nak kaya ni Pika Sedap tapi naik sedang matutin ni Pika Sedap. Setengah sining mata di Francis Batungan pinamata di Aing Karim Sumendak ni tutunan am nagiwensis Linus. Do you nak kini FM kuhai aramai bahan.

Kadang punya sini pun tadi Wensis Linus ya. Aduh enak. Nah, senang udah dapat yang narik ya. I umpal-umpalan I kogu rapok kogu pernah narik ya tapi nih. Mungkin ini narator sini pun tadi Francis Batongan pindah pun tadi Aing Karim Sumandak nanti tutunan menegi sini pun tadi Jaidah pindah pun tadi Mariana Salim Nipi Kosodop ya. Harga gue tipasan ya, apa asen? Titit. Penghilangan kia karena titit karnival sukan. Tiga karnival spot prasekolah bola jaring amnegi futsal MSS zona pinapin ya. Program itu kapanau data pada menam tulan ke enam tahun 2002 data pada menam kati kepi hendat etah dah kedua. Kemudian pun jam kau lakukan saban gisamar kita jam kau tolu sedepan kairan depan kini ngau futsal arena ya. Program ini program dat karnival spot prasekolah bola jaring amnegi futsal MSS zone apin-apin. Penau dat ke untuk dat pada menam tulan ke enam 2002 dat pada menam kapi hendak dat terdau kedua. Timpun jam kau lakukan saban gisamar kita jam kau tolu sedepan kairan depan itu kini ngau futsal arena. Sumusut kagu terbinai penghilangan di majlis ada anugerah kecemerlangan SMK Gunsana 2025 ya. Apa nak udah tahun 2005 tulan ke 6 2026 kopi anda tetap tahu ke isak ya. Katim pun jam kau turun ke saban gisa margita jam kau pada 2 telun 8 menit talib tangan adau. Akhirnya anda pengah iti Dewan SJKC Yukyin. Majlis Tadau Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsanad. Iti ke 5 tulan ke 6 2026 ke Tadau ke Isa. Batin pun jam ke Turuk Saban gisamar kita jam ke 2 tulan 8 menit datalib tengah dau. Aka yang nampak Dewan SJKC Yukyin ya. Mari ke di kampai dat ababayan itik ya. Rikat konada. Bisa pakai aku ke penghilangan ko. Pagulu dat makin nongotok sinding ya. Untuk data pendapat tulan ke-6 2026 kapanau iti majlis pahimaganan kelas Al-Quran Braille nagi tadau ramah mesra miampai okeyo penglihatan watas kiningau katimpun jam kalau kosaban gisamar kita jam katulus sedapan kainan na pangai iti masjid atakwa kiningau ya kumadi gudi tara timpun at rekata timpun iti rekat kaunami panakadung. Masadang dat may tokago oputay kaparangan sining ya. Sining man tadi hain jasli guli no. So tungago sining man tadi mesenyos kagus au no purimanan timpo nakatalib. Tapat kapi ito pinaik ya au purimanan na timpo tumalib kya. Amnegi so tungago sining man tadi jok tiyo akang maso pamisang ano ka. Pada itu jam kapa telu minit ke saban kini ngatakau telu sining misus hot kini FM kuhai aramai bang.

Si Dohin Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay.

Abang nanti jam ko apa dah benam turu minit ke Saban kya. Senang nak makan ke Saban ko madik yo tapi ni kau awik ya. Hari tanak beragang aman pakai nak kya. Hara i sumakit daman pakana hara i kemelehingan di ana aisa nanipan kya kangkot ana milam menapak tapi nai i turun hapad daun teka walun hapad daun ni sawat tapi nai mai da kayo upay meleheng da kayo tapi nai pagansakan da bubur kya pagansakan da bubur pemansian da susuh kya teka panganan dat itu wawa nyagal kapunti teka itang tapayas ya senang kapi aku madat melahing ya ambil aku nagida apa pakan dia ladat i megal koriti gandum ya koriti gandum tontolum minan tonoko ya ngaman tonokan pe tontolum man nagin naruta ya senang dat menelan ya tapi nai teka memubur kau dat takanak ya memubur kau takana man paral detai dat itong tuan si manuk teka sadak ya nga segera manda kau paral detai manuk nga iduan na kau kulit ya teka mila kau nagin paparal detai tong tauhu ya segera dat apa pesan ya man apa pesan dapat itong kemelingan dat bubur dat takanak ya nga mila kau dat negara di mananok di tengah mundok teka ke tengah kasau ya mundok teka kasau ya teka di tengah sayur-sayuran ngarapawan ya tapi nai nagi pagihuman di tengah kuwawaan di tengah lamak megal ke punti megal ke punti tapayas saat durung ambilan lagi kia ambilan lagi dat pegunuan di keliabas di tengah gaya dik ya ngaman dari yuruta kia sedang dat man blender kia tapi nai ma perlu kapiat kemelihingan kia nagi tanganak dat i isuang tinan i kemain dat nutrien kadik pangkal kapiat dokumada tinan dat i warga emas teka kemelihingan tinggal ke tentelu masada manuk tauhu tempe susu kia itu pangai ikomenda potre protein kia akan kau protein tapi nai protein kia apa perlu nak dat iti kalsium megal kau susu yogurt produk tenosu it asiri baat lunak ya teka rendah lemak kadi ama perlu lagi di serat megal ko oat roti gandum to kowaan teka i tengah sayur-sayuran kia penuman dat wag dit kabagal ah nagi tadaw kia au pema nugiar di au pema penuhan nga penuman na pa ku di pa kia tapi nai megal ke sarapan pagi dapat terbenai teka mama butuh ke sabun ngaot susu rendah lemak abnegi puntih ya dua kaping datur di gandum tentalu minan tanah ke abnegi itit tapayas teka mila kone gedet memubur datakana miampai dat sada abnegi tengah rondat it sayur-sayuran ya teka yagat rendah gula kuawaan amnagi kacang datu kuri ya ada kurwa itu binay karena memiaram melehing ya itu binay negar le memiaram tanah betul binay nggak tebayin apa genawa nak kupuri mana kuna dat memiaram melehing karena melehing itu binay emosi nggak mantau kawala itu binay saya kapan ada iti ila pekianuan anan takon nam o tagod na kago kaya tabi na yung tabo yan na paginawa tabi na yung hindi ka na mamiyaram malahing tabi na yung pwede di jam ko pa doon na pa rin isa minit kasaban sanang da tamang kinawat pago sining siya sining dat sanang ko piya kararangahan kaya pinirubaan minagawit piyabusan mata di Eswili pinapatan di Brenda Londo WhatsApp pinitutunan Wilson Malog Wilson Malong om negita melut kelangadan menjadi Bejon kini FM kuhoi ang ramai bah.

Kalau pihak sening man tadi saya gara tu pinai. Kalau sening misusut esuli pinapa tadi Brenda Londo pinir ubahan mendekati pipusan sinusut kagu sening mata di Wilson Malong. WhatsApp pinin tutunan dan mendekati Bejon Malut Kalangadan jam kau apa telur napa dalam 5 minit kesabar. Nam karet dekiti takanan dat i kemulihan teka. Dah lebih payah le tala terol gya. Sudah landuan melehing dam harap buat terol gya tapi ni megal kaiti tak diabetes. Diabetes hypertension, kolesterol takawas, iterol dat tundundu tapi ni terol dat lisau-lisau teka bawa pinggang kanti antak degout. Sambilit teka yakadahan gya. Teka masalah dat it amunalan teka menapak arit koteguang da kabalingkangan dat menapak teka menalan kya akuri at selera makan wapi ya siakan natakana kya sedang daman kyo pilih adat takanan dit karyan dia lah. Lalu lebih pakai pihak terpindai, mai dah kau yunah alayai kita akan dat eruan kepihak dosin megal kau ikan sadan dosin kia, sadan dosin i bosau kia, i makanan segera teka tengah megi, tengah kerupuk teka i tak akan dit minan awita, teka minan prosesa kia. Mangai kayo alayay titahanan teka tinuman dit akawas gula kaya mekan lako akuraitan to binay at ako sendiri kaila di it akawas gula kaya tinuman dit akawas gula am taakanan dit akawas gula di masid manto ko alayay kaya am taakanan kagulit akawas lunak kaya megal kait aginuring guring kaya yerih nakapia kaya tapi na iginuring guring nakapia to kay kaya ikulit kulit kaya kulit manok kaya la labi pa kapia ti kuhama kaya kuhama kaya tika organ dalaman kanti megal kait ti hati limpa paru-paru kaya mantak wa akan nga ko kay kosubuk kapia gout kaya kira kapia kosubuk na kapia gout iti kuhama kaya teka iti sup kya sup teka kuah di takantal akawasat oruan nakasin kya kasanang dapat dati pinay nga sarapan pagi teka takanan nakasaban samanguk datakara out di ramamal tantalo daminan tanaka kya isa sa isa pa kya ang pipir at ngardi redis da tapayas ang waig da tinuman dit ay sa gula ha irna ko pita sarang kya tabinay kya bubur dit aramamal kaya ang itsada di minan kukusa man ruta di binay nagi sayur-sayuran dit aramamal man pin redesign dot ang akara teka man blenda air kosong de kaya di binay na kapiat asanang dat man tako akana sendiri teka pakanan dat kumadil dit haraterol dat miyagal ka itit diabetes kaya hypertension kolesterol tinggi teka ako sa kresol terol tundundo terol lisaw-lisaw gout sembilit kaya kit asusa dat manalan teka manapa lagi ako siribat selera makan kaya tibinay ako biasakan sedang dat mungkin auto bagus sining man tadi gidik gaidi karati ko nangku lagi rajon masumpi lindus tadaw sumilaw kini nga FM kuhay aramay ba.

0: Kinangaw ko Silambahan, Moros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Aban nanti jam kuah apa dapat berdam siam menit ke saban kada lihwai ar kata jam kuah berdam siam saban kalambus kabar teniba. Mahar di pasan aramit ko. Assalamualaikum. Di JJ aku Effendi mantan hiti dan dukut baru. Pongka pasan pagulupa kuma di DJ 99 am nagi. Ijadi danik paud nagi galis gumpad iyadu hangga kona awit itu aku di arang aku kayod mga WhatsApp di kini FM. Yang pepasan ketabian pampad minggu om palan-palan tako kumarajak. Ya po si ko DJ. Assalamualaikum. Salam. Amankan, salam Malaysia Madani, kumadika di Jajirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi sedang dan paparan kerja ini gonti, mantan dokoi di kampung Maginda Kaningau. Manu kesiwatan, kebisaan dengan sahabat, nanti tidak dokoi turu, kumadain senan, mai kinangau, walasan, nami singi sesari. Kumadika DJ, indah apa, kamu sih kau kumadika amankan. Masa dengan Maginda tahun sining, pagulut orang awat kabar tiba. Sering mata di MJ Hanrita timpu di nakatalib. Sutra kagus sering mata di John Dotis tandu kopusanku.

persembahan Boros Dusun Kelinau FM. Perlahan by frequency yang berdapat titik turun 3 Hz. Kelinau FM.

Abang nanti jam kau habari misal kau so abang. Assalamualaikum kopi senang ke Saban mian pai ko dah ke Saban bena ko turut tulan ke 6 tahun 2026 pelembusan ku hajarin pansur apa penai pelan hala tuju industri serupu om kakamot tumau om gas OGSE Sabah 2026 2034 pikiran kengkas katoro dan syarikat kinainan isuang industri D. Palang dilo kasiliu pisaan pepengkas ketunudan dia lo isuang rantian tadan sektor tu mau om gas is Sabah. Mubin menteri Datu Ewan Benedict lima teras utama nulud isuang palang dilo kampaina pembangunan kapasiti syarikat kinainan. Datu Ewan Nurubaan seret pinapoy magan penutupan persidangan am pagikitanan OGSE 2026 id SICC Kota Kinabalu. Walu memorandum pibatasan MOU MOA no meterai popo hampit pisodungan strategik insuang rantaian tadan industri tumau om gas. Main mengelai kepong ukaban lebih agumu kabun komuniti id pentang kepegun bagi suai pengupan kosinan dana sakodong om serupu penambarasan Kementerian Pemutanaman om keterjaminan takanan KPKM. Kampaina pengupan fizikal mantan keraja-keraja popo sedia kusumpakan om negi keposuangan teknologi moden maid memagayat minat kumat kemulakan. Mau bain menurut KPKM Datuk Seri Norazman Ayub Nebres inisiatif diulis sebagai mengusup magigian pepengkas keterjaminan takanan pegun. Kadisia ketunudan apargat magigian isuang kepergatan pemutanaman akan napaka menghub mengintang kelangsungan tadan takanan domestik nga maukab ni kesimayan kumat magigian sendiri pepesediaan tadan takanan di lebih dah senang ki kelidasan kumat komuniti kinainan saika kesiliud serampang dua mata isuang tumaguang hal kelidasan awamnya galko obesiti akan telraha omni kencing manis dit kiharap hiatus takawas id suang pegun. Kapapanai had umur wabas asiriba opadam 6 tahun kumad sanganud account media sosial parud pengintangan pengampus mantad melohing menuduk omnigi community. Iti mengintang pengatkuasaan dasar di kanud kapanau maya akitat kapiyo. Focal person Kebangsaan Kementerian Pelajaran KPM Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Minoboros penguatkuasaan dasar dila amumila kapanau kumad perintahna pingkurpa kapanau miampaikin senai mantan sikul pisaan kemelingan am negi menunuduk PIBG am negi magigian maid meningali tanganak mantan kakangkahon pemagunaan digital. Mata dilo Datuk Muhammad Arif Minoboros hingga saman pepengkas literasi digital perlu kegaras merempok aspirasi palan belajaran Malaysia RPM 2026 2035 maid papahara kemulakan di kekemilaan digital am aternang. Kosiap sagaan tumaguang kadatan tumilambus kegirat maya program pengeludan risiko kadatan ki asas komuniti CBDRM id kundasang ranau. Program nanjur mantad longkod penerukan kadatan pegun Universiti Malaysia Sabah UMS di lemaid pepengkas kemilaan keperimanan kosiap sagaan komuniti maid sumadia lebih amu kumanggau sekirat kahara kadatan. Tumanud ahli parlimen pi isa turut siam ranau Datuk Jonathan Yasin kundasang dipilih sebagai kenenan program sebabnya nakumbal nakatuguang gumugar tanah di tahun 2005. Kadisya timpu idi magigian masa pada amu songkuro kailan

Dan programi di Kundasang. Datu Jonathan nga minam meros nagi bagian maid kasari mengingat-ingat sebab na risiko kadatan milo kaharon sera ira na po. Kabisan perintah om rupis watas nga masiti mengintang kabar om nagi teknologi wagu penguludan kadatan kotongkop kumad magigian id manikid-nikid timpo. Perkeso Sabah tumilembus papagirat pamahunan kemilaan kainan maya palan penubuhan STDC amnagi papaingkay ako gunaon platform My Future Jobs id pialatan lepasan sinikulan am graduan. Patunod i Dr. Ali Hindia minabaras palan penubuhan STDC baina id karimpunan pagibabarasan pagulawitan kumad pangadangan Jumaah Menteri. Perkeso nga papaharo pisakudungan miyampay Kementerian Belajaran Malaysia maid mengunsup lepasan sijil Belajaran Malaysia SPM dumaftar in suang sistem My Future Jobs. Pisakudungan kaingaya miyampay alumni UMS UITM institusi belajaran takawas maid mengintutun graduan dit magihom karaja. My Future Jobs sebagai portal karaja rasmi dit sinokodong perintah om sebagai karlano magihom karaja om nagi kasimbayanan karaja tumanud kelayakan om kemilaan. Namat jula kadarai sa karaja in Sabah papakito gining seribaan kumad 5.4 piatus gisom tulan ka 4 taon diti piagalan turu gisom 2.5 piatus di taon nakatalib. Patunod perkeso Sabah i Dr. Ali Hindia minabaras gining kakotan positif jula nonsub bagi suai intervensi pasaran buruh kampai na kogunon platform padanan karaja nasional My Future Jobs. Platform ini menghub papaingkaya kesimbayanan kumad magian Sabah memiliki keingkasan kepergisan proses padanan miampai majikan om magigihum karaja. Gisa mandila miampai agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya om nagi inisiatif Kementerian Sumber Manusia id suang papagirat pasaran karaja pegun. Tuan di Dr. Ali ulong piad Sabah masad papa surat kadar aisa karaja dit lebih dakawas piagalan kadar nasional tren menikit timpu papakita strategik dit nakapanaw ketimpun manganud infak positif. Ingkana kabar tiniban ulo di Hector Zamit ang pinadalin ko mantok kasilimbahan baras sa dusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

saya tu kalau pada tembian paidai tidak radio kena FM mantan beri jam ke 6 ke 7 ke ya. Kami apa ikut di DJX punya pola musik asli Mahanda terberasa Melayu ya. Retak segar mata ada jam ke 6 ke 7 bisa benar kita jam ke 7 ke 7 di tenu. Selain ada telur jam kia tinuntunan ko kago mata ada jam ke 7 ke 7 bisa benar kita timpu bay nanti. Tinu mustahil bisa benar kita jam ke 7 2 tangan daun. Tuntunan kau gue seliban berasa merut bagaimana kau monsoy. DJ Zal keseliban berasa merut teman tak ada jam kau berum dua tengah daun. Gisemar kita jam kau telus sedepan. Tuntunan kau gue dat keseliban berasa Melayu santai petang amnegi harmonika. Apa ikut di DJ Atika tak ada jam kau telus sedepan. Gisemar kita jam kau turut tetuang ya. Malasan hara timpu di kayu dat mengamalut dahai. Timpo di kayu dat papalagad dat tunik radio kya. Mari kayu di saduot papanahan kya. Sedangkan dat papanahan dat sadu. Alansan dat kanu takau dat mamalan dat kapapanahan takau dat tadau baina kya. Lebih pahal dit long long distance kan di. Asarot sadut papanahan. Masih dat mamalan takut pegulu dat mibak ya. Iti pakaian ko pengka membayar aku menuang datu mau pengka kaki ya. Kung bodoh tapi naik pegulu dat papanau ko sesakayan kia masih diintangan takut aku tinggalkan dat sesakayan takut megal ko tayar kia. Lisin na sesakayan kada lihoy magiung magawit at kadkain tutunan. Birik-birik dat sesakayan lampung ngay kia. Magalay toko dat ginawa di kasari dat paintagad kya. Dahil kay negative, it a paintagad. Dahil kay it haraot na korol ginawa. Para ito ko sarha mi kalidik kya. Masi dat sarha toko positive. Paglo dat papatimpun dat toko papanahan. Masi dat kabagalat tadap toko kya. Kabagala tadap tako di kasadap kya. So kuri-kuri 5 jam tapi na eh. Magalay tako na gidat menginom dat iti inuman di kawok tay ka alkohol kya. Magulo dat paparlan dat papanahan. Tay ka sigurin minakan dat tako dat tubat kya. Makan tako bat di kawok kya. Masih dat mundurang tako pa kya. Masih tidak papasadya tako dat peti kecemasan kaya iswang dat kerita kaya sasakayan na kayo kaya nako na po ngayon na kayo tabi na yun ako na minta tabi na nga sa Ripalis mana tau harap tambalot di makyano dat pungupan kaya kan ka sarahan tako tinan tako sendiri sarahan tako nagya tinan datulong na suway sigara dahara nuno teka belingkangan nga harap na peti kecemasan iswang dat kerita takau tika sakayan takau kia peti kebelingkangan tika marawaraw pada ti jam kuha bernemisa pada 5 menit kasaban senang dat makin aku tau sining panglis ginawa sining matadi ni kelas odag magot mitang kiad arang lagi sining matadi ratim si tim bandaron tambalut am nagi sining matadi Apolonius Jimmy nakarati oku na di pitong kiadan kini FM huhoy aramay ba

Persembahan Boros Dusun, Kelinau FM. Karangan by Frequency yang pada 4.0 MHz. Kelinau FM.

Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kasalimbahan dah beras dusun kuhai aromai bo.

Mari tu jam kau beri misa telun apa dalam 2 minit ke Saban terbinai kia. Kemari udah tarat tangan nak pensikul kia. Mai lah suha data memurusi teka memupuman tada tengah bangkat-bangkat dia lagi ya. Bangkat data guna dat mesikul tengah man tada rapi ya tengah kantung teka tengah buk-buk dat iman itu mesikul ya. Bokap nasikul tapi naik ya. Masih ada papasa dia ada tongungan sebagai disonglun da susumikul. Karati teka kiki tanggungan dat tumaguang dat sinikulan manikit timpuk ya isang sikul teka painrikau i terikanan dat painsikul manako dat terikanan painsikul i sikul terserba teka sikul takawas. Amari te pagilangan te binay ko ngawik ya no iti kami anda TV iti ya. Iti na pati te binay nga kampay na iti proses belajaran suay ka belajaran umum ya. Proses belajaran suay ka belajaran umum. Nagi activity na penting sebagai isat pembelajaran di suang bidang teknologi nagi science di kahampit kya. Saya ke pinsingla namni kemilaan praktikal. Kauyan di pemahaman kya, pemahaman nagi kepelaan. Kumada keraja isuang bagi suai sektor ekonomi amnegi kepoposian da sosial. Kita kepiah da kami yang dat TV itik ya. Mari kita tahu pokarati tapi nai. Malasan da da ke lantai tangan nak teruk ya. Nuna paat teguangan. Nuna paat negara ni gampatan tangan nak teruk. Atau sebagai data malahing ya masih datar kepengusuban kematang anak teka tengungan takau dat sebagai disongulun dat malahing apa pagi datang anak memalajan datang anak menagi menganu teka menemberas dah kematang anak mana kita kita tadau ya kata takau apa say kata takau apa say dat memberas datang anak tudukan teko tang anak di kau yang dit amilah dat man won saya alian teko tang anak dat i amilah dat beresan teka i amilah dat won sayan kia amun suban teko tang anak dat paparati danu kami yang dat kepopesian kia kepopesian anta ko tuduk kaya lah dat piang kukura ko waya anta ko delayed kenapa surut dia lah ya may ito ko pasaraba ko at sunduan dia lah may dat kalantay tay ka ano tay ka kanggam dia lah isa at sunduan di tegirat kapengkas dat kawayan dia lah psikologi sam dat kalantay tay ka gisam dat kanong karaja semunog ya. Jam kabar di misa telun apa dalam 5 minit ke Saban senang dah temukin awak terpagus sining ya. Sining mata di jadi bading sining mentok di karati amnegi Sultan Kagus sining mata di Francis Landong kopusan amnegi sining mata di Leles Kronop ragi bujangan kini FM kuhoi ah remai bang.

Miampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu ikut keselimahan na baras dusun kini awf maya frekuensi siap na pada titik turun ke.

0: Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siap na pada mapat titik turu megahertz.
1: Atilapos Makinangau, Sining-Sining Pongolis Makinangau.
2: Abang nanti jam kau habis misa abah terpada walu minit ke sabar ni tidak akan takau komenda tidak kau ida pompon pompon teka kalim pupusan tak kaya limunduk di tit kaslimahan berus dusun kena FM dah tadau banyak ya tadau keturut teka pepin minggu keturut tulan kanam tahun 2002 pada mana Pai kau dah mata di jam kosem kosaban, pa di teh no gisa menari kita timpu by nanti. Am kada ada kau yo tengkedai por diuk ya tu kosliman beras semurut orang otak kau teh no tapi nai. Mia pai kau di Jezal kosliman beras semurut mata ada jam kau berdam dua tangan tau gisa menari kita jam ke telus sedepan. Oh harati pasen. Tahurina mentah di andong jenis slam. Kopi sedang saban di JJ nu kabar tabi mimbolotok hinogon di kia. Kopi sedangan lagi kumata insan antam malut kena FM. Tapi tadau minggu kumadi kayu malansan lidas dah ngai tadau baina irina laporan ku tadau baina DJ Sero pula pun sikau kasih ya. Kasih kan yang kumadi ke andong jenis slam. Amma ko ma di kredit pendapatan pasan pun si kau si asik ada harap boros kredit tak kopi anak untuk suang kira di kayu harmatu o pasan-pasan di aku na kita ya ngaran-ngaran ni ta dan dawa ta amma kaya pun aku mantan pempat garam gisam tim perlu tu ya ngatul ni ta amat amma gino mantan kasalan ya kegiatan ku kaya dua sining misusut sining mata di Sabas Amin Mayan Tosuau amsu tengah agus sining mata di Joslian tamalut ku hilad sadu. Bisa nang makan tangga daw kumadi ko itin sanan. Hindi masa-masa makan tangga daw ang kabisa nang nakulian da tamantad papanahan kaya tantad ka lang langan na muli. Ito sanang may tako na da agampi at binay. Sabagay isa pamitanan am nagisunsuyan tay ka agampatan takaw. No itarat may tako na hatang kiyaday. May tako pagarabo isa do. Kadata ko nakulia. May dat magalain karumbakan dat pamusaran. Gisam kapi islat ka gumatada di jajirin. Assalamualaikum. Salam lisa madani. We'll be right back.

0: Kedengar FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, tapi kekakan saya datangin arokan saya nanti guys ramuyun. Jadi ra oroh itu tuluk hari bulan sila ka onom, dong hari budong pramonom. Hondora oro minggu. Ayuk dong perasa Zulhijjah 1400 sapat ngopram tuluk hijrah. Jadi kekakan ka paham bata ka pra oroh itu ra kasalan dahun umurut. Mori jizal rayu seminggu tamarangan damuin kekakan. Sukuna per jam katalu ramai. Pengurangan darangan kerajaan nama Rambia Takah DJ Hex atau malipun jam kaunam rasusaw raitulih rarantak segar sukur jam kasiam rasusaw sini menu DJ Jirin raka salulan dahuno dusun kuhoy aramaibo intra jam kasiam sukur jam koperam roh hararaitulih jadi kapa kaka kosong bahawa dalam siaran murutakara oro wahitu kosong.

na per jam ka operam ruh operam nom ngaminit ra tengen oro pah kata ka Islam amparalan na pra sembayang pardu zuhur alibung keringau amran na ka hondo ra inta kono. Jadi ka pakai ka kosong kawiyah sepa sekura bilin rai sekitar ramadha wasap merah numbur loho sak siam lima valu siam onom valu onom valu. Jadi kepada kaya rai sekapu anti guys sangkir dia takap ra rimbai akap mahulu ra oro hitu rimbai rironi bahan ketangon kuokau sebenu rimbai ri Florenzo Ilori Safaljin rimbai ninggalanan likot kurian. Jadi kepada kaya ringo takar rimbai itu kening FM hebatan siapnya.

Tanah Monsai Ramuyun Ando Masaga mengatur Raran Baik Kalamara RTM Sabah Mempoli Ramuyun dan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Split Sistem Ragiteo Mempakala Ramuyun Mengatur Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Merah Email Ra Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrkrtmkk@gmail.com Rimbai Ralom Format MP3 Pabayan Min Rasino Labin Profil Romari Rimbai Inggalan Komposo Am Studio Namparakaman Masaga Makapanai Tojo Pasal Ras Prets Ilai Min Facebook Hiburan Am Music Artim Sabah Amnyak Carta Lagu Artis Sabah

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, kebaikan hindi itu rimbai vairo iloraka rakasan rimbai ri keti hasani hanafi rakasan ari ngata kara itu lika pakeka pengoran ami ndako sanda yang kini ramon ra kini FM segura timpu itu kapakeka frekuensi siap ngopra 4.2 MHz ampe ora RTM klik pengoran anda miun jadi kapakeka Rai saya kerja sempat itu nongkrongin dalam siaran murid takara oroh itu jam kasa kari kita kena pura aho pamahunan jam kasa jam karu hake ada kena pura inatakan ibu kawa on kabar yohino pemasuk anda wilin maya rata telefon gak pakai ka jadi pengurang nama inap kosong dapat hake pakai siapa suku wilin da oroh itu boleh kerja pakai ka raka senintari rawasa mere numbur loho sak siam lima valu siam ono valu ono valu jadi Rai saya kerja pakai ka angkir dia tak apa, konser tak apa, huang tak angkir dia rimbai-rimbai. Itu rimbai ri Henry Lundan, Ilori Rosnia Ponal. Rimbai Biling Kudir. Am semua rimbai ri Hani Peter, Ilori Impi dan Susukra. Rimbai tinggalanan, lumayau, mintawai rin.

0: Ya kebeke kara pada ino petutu nunggu pahaling ramiun na kinavalo no kawanan ra oro hitu tulu hari bulan silaka onom 2000 dongo pramono mahondora oro minggu kebeke ka papan kawanan ra livung nuke ningau selora susu awre tilika nangulu selora mai am londom hitu angulu ra anum palak ra kula kula inta klasu noro dongo paramtalu suku talungo paramtalu darja celsius kosong bahura na bawan kebeke ka selora susu awre tilika nangulu selora mai am londom hitu angulu ra kula kula intok ala sunoro dongo pramapat suku talungo pramapat darja celsius kosong bahura tenom bawan kawanan no selora susu awre tuli ikan angulu mai hitu angulu ra kula kula intok selora londom angulu numpalak ra kula kula intok ala sunu oro dongo pramtalu suku talungo pramapat darja celsius kosong bahura tambunan kapekeka selora susu awre tuli ikan angulu selora mai hitu angulu numpalak ra kula kula intok selora londom angulu ra kula kula intok la sunorau dongo pram talu sugo talu ngo pram ruo darja celsius. Jadi kebagi ke hina pina tutun kerami kina balon kawanan ra oro hitu na pumai intra kopisan meteorologi Malaysia.
1: Kan sayang memperamai ra oro pustakawan Malaysia. Peringkulangan mayo takau rengangai pustakawan rapigau pirot am gogot mempatabual la katutunan am mempakaulayan labal membaca rama magon lati. Pustakawan Salakayu magalung rarapuru katutunan kaniak kulobon kasigatan lupangilan ampun lutanau mokonong renganai. Paringkulangan igondo poyo am kansayan oro pustakawan Malaysia intera RTM teman setia anda.

Ya, kebegi ke hindi rey turin bay Syarifuddin Tangkungon dari bay tinggalanan Buti Tino Simbako naka pamahulu rey nirin bay rey api yang sasu dari bay tinggalanan Tirong takau na yo kebegi ka Tirong takau na yo Sumingko takau na yo Ati akra koso na tayar Keraja ka pembalin takar Lansan na koso na kasuku takar Kelandukan Lansan rasukun takar Ino kelansanan takar Jadi kebegi ka rapat ino Rakoso na patutun okupiramayon

Gata Ran and Swam. Susun gata lohonos yang mengaringgit ono mau pramapat ngau sinsa kilogram. Gata kepingan grade kasa lima ngaringgit ruang sinsa kilogram. Gata kepingan grade karu apat ngaringgit dong pram talu ngau sinsa kilogram. Gata kentalan grade kasa apat ngaringgit tuluk ngau pram valu ngau sinsa kilogram. Gata kentalan grade karu talu ngaringgit siam ngau pram siam ngau sinsa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit opram limoh ngau sinsa kilogram. Jadi kebagaika hinora koson sebuah kuramian napu main inter lembaga industri gata Sabah LIGS. Sampai saya akan kini orang rimba semua negara bagaikah. Itu rimbai Ridel Dahlan Sibu Guang lumayan layak. Am semua rimbai Rius alias Lady Lorena rimbai ninggalan Andra Awirku Po Orotu.

Pembaalan da plan sesukuan industri perkhidmatan am kuliah mos minyak am gas OGSI Sabah 2020 Pramonom suku 2000 talunga opor kulimarin apa singko tabayaan no company amahun ralom industri hino plan hino asau kra pentiluan apa singko tabayaan ralom sinusuyon nulutu sektor minyak am gas ras Sabah kumaro kinian menteri Datu Iwan Benedik Nambala limo traspuun vinaret ralom plan hino nakaya kesingkatan kepositi company amahun Datu Iwan inambut nongahon nalibos nangin puas rapadingkupan persidangan Ampain Talangan OGSE 2020 Pramonom Ra SICC Kota Kinabalu Valu Memorindum Pempataran MOA Ayuk Rakoson Anak Sinain Nakaya Huyu Strategik Ralom Sinusuyon Lutu Industri Minyak Amgas Kenora alansan da pengukafan ra alabi asuang umoh ra pemahunan hitu. Nan salinut insuup usin dana sungkor am hitmat vala sinadian kementerian pantanaman am halung rakanon KPKM. Hina nakaya insuup fizikal intera kerajaan-keraja anadia ratapak ayuk apa unsur prateknologi modern ra amalim bakut rasalu notu bahu. Kumaruah ketua setiausaha KPKM Datu Sri Nor Azman Ayub. Nambala hohot hinoh ra alansan da ulu nasuangan akala papasingko tra kalawaan nukanon negara ya nambala wayaan alindot nu ulu nasuangan dalam aktiviti pantanaman selakai kerakosan ingin suu prakansayan lutu nukanon domestik hino penuh rakosan nangukaw ra keluahan da ulu nasuangan halama Ana dia ra lutuk kanon ra alabi onsoi sino hasiat ra ulun amahun hino tus konangi vita pahayaman wawal kalihaan da ulun nasuangan kono kansayan nu wawal kanon Pembaalan rahat kinaulun minimum operam onom nga upok hili abuli angukav ra media sosial alansan ra ilain numatuori lo angunguvas am ulun nasuangan. Hinora amarandan ra apapiro ra dasar hino hili alap vaalin am suhutan am sino ampos. Focal person kebangsaan Kementerian Penguasaan KPM Datu Muhammad Arif Tun Sekaran nampala apapiro ra dasar hino salake kerakosan Ralim bawah nu inan perintah hino penora kosala lansan dahuyu rakawi kono inan sikulan pasimpungan ina ama amanguvas am ulun nasuangan hinora amarandan ra apapiro ra dasar hino hili alap vaalin am suhutan am sino ampos focal person kebangsaan Kementerian Penguasaan KPM Datu Muhammad Arif Tun Sekaran nampala apapiro ra dasar hino salake kerakosan Ralim bawah nu inan perintah hino penora kosala lansan dahuyu rakawi kono inan sikulan pasimpungan ina ama amanguvas PIBG ayuk ulun naswangan amahun ra halung ra leng intorah kalaatan nu digital mayar hino Datu Muhammad Arif Nambala hohota pasingkot ra listrasi digital ayuk linasan piroton ahondora apa aspirasi rancangan penguasaan Malaysia RPM 2020 Pramonom suku 2000 talungo pramlimo ra apa ulah ratu bahu alabi apandai ra digital amsino etika Sediaan tumalupa kerasiwala Rayus Pioton mayar program risiko

bencana berasaskan komuniti CBDRM Rakun Dasang Ranau. Program Finalan Upusor Kajian Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah UMS Hino Ra'a Pasingkot Raka Pendayan Kalimantan Am Sumadia No sinopok siwala kona hino ra ulun amahun. Lalan sanon paliman pi atus tulunga peram siam ranau Datu Jonathan Yasin nambala kundasang pinili ra intop pembaalan da program hino awis nakasel hitili sino tanak liminta ra hino ra upok 2000 operam limo. Yo nambala patraino ulun amahun ikapi ra kosana kapandai ra aun lako wa alindilo no akatalupak peora wawaal kono hino. Yo inambut no RTM no libos nangin puas ra program hino ra kundasang. Datu Jonathan ayuk nambala ra ulun naswangan hilirai sumadia abis risiko siwala abuli

Pengurusan Siwala Pasukuan da Ulu Nasuangan Ratu Kir Timpu. Perkeso Sabarayu Sapapirota Kasingkatan Bakat Amahun Mayara Oloon Pembaalan Rasabah Talent Development Center STDC Ayu Koyoon Yohino My Future Job Rana Pengosin Mikul Am Graduan Pengarano Dr. Ali Hindiah Nambala Oloon Pembaalan Ra STDC Hino Raino Sino Retayar Mahulu Yohino Pahayaman Am Vahu Iviton Ra Pahayaman Ra Jemaah Menteri Perkeso Ayu Krakoson Nahuhuyu Rakyat Menterian Pengubasan Malaysia Hara Alansan Dana Wismikul Rasijil Pelajaran Malaysia SPM Namati Keralam Sistem My Future Job Rakoson Akapa Mahulu Huyu Hino Rakoson Koyo Onda Alumni UMS UITM Am Institut Pengajian Asawat Swasta Rakoson Namarandan Ragaraduan Ahuyum Rakaraja My Future Job Yohino Rondo Portal Perintah Rasmi Ra Sinungkor No Perintah Ondo Rakoson Na Hilong Rakaraja No Ahuhuyum Rakaraja Maya Rakalayakan Am Kapandayan Rilo Liliwar hino suang no ulun kando keraja Rasabah na pentalang ratu unan suang 5.4 piatus suku rasila ka apat ra upok hitu interah tulu suku tulu 5.5 piatus ra upok nakasaili pengarah perkeso Sabah Dr. Ali Hindiah Nambala Kinavalo onse hino rakoson inaya ranan salinut intervensi pasaran buru nakaya pempekuaran da platform pahuyuman da keraja nasional My Future Jobs. Hino rakoson nangin tusuup napaka ayuh ra keluahan keraja ra ulun Sabah ayuh rakoson napasingkot da katuyuan da proses kangaman nu keraja am Inuyum Numbajikan Hohat Hina Hondo Agenda Kesingkatan Model Insan Sabah Maju Jaya Ayuk Inisiatif Kementerian Sumber Manusia Ralama Papirot Rah Keraja Rah Negeri Itu Dr. Ali Nambala Repaat Sabah Pono Sina Namati Kerakadar Kadok Keraja Rah Asawat Interakadar Nasional Tren Paat Taino Rakosan Pentalang Rah Strategik Ravina Alan Rakosan Nangivit Rah Bawaal Onsoi am positif. Hinana hono binonsoi rimedayung kitam pinaralin kurah rahuh numurut. Salam Malaysia Madani.

Ya, kepada ini adalah itu rakusan rimbai-rimbai. Kuliman ini ringgung takal semua nak hitung kepada kakak. Jadi rapat reno jam kasa operah mapat yang minit. Takkan orang patut tunduk kepada min kepada kakak rondo program yang hendak pembatikan. Namun seperti kita nonom sisi donga ribu donga promonom donga ribu donga prom tulu. Ra SMK ke ningau ruo. Ondo valinda nun suaw kepada kakak nun suaw noyo alansan sumadia noyo. Rakusan lain kapom rangan-rangan munsop ara apa tu sara sikul ara tingkatan alamam ra SMK Keningau Ruo ya hino nuso valu hari bulan sila ka onom 2000 dongo pramonom hino ka pata orang kasa odo vaalin ra dewan super cemerlang SMK Keningau Ruo timpu pembaalan tumalimpu de jam ka valu ra susuam suku jam kasa talunga opor ngaminit ra tanga nu oro jadi dokumen da kosoni witon ya hino foto state no surat tawaran foto state no keputusan SPM foto state no kad pangkolihan am sijil nahanakan foto state no kad pangkolihan ina amak kapwa mahalung ruo kaping gambar hayo paspot jadi kapekeka hidup yang tentu kerapiram sini pakai lira koson pintunan minra voko nasung geta hino kau boleh telefon dan nombor lo hos siam valu tuluk sa valu luhos talu siam jadi rapat reno pada KPKK rakoson pembalik ke peramiun ya hino kamu kapam kami rakoson maya takah angapura minggu pasi simpungan kapam prana hunu melayu ya hino perpaduan 2000 donga pramonom tayar kebangsaan ra operan sa suku operan mapat hari bulan silaka onom 2000 donga pramonom ra pekerangan kapam lusar no stadium lika Kota Kinabalu Sabah nan salinut aktiviti rakosana kalimba kota huang vaalin kono pentalangan etnik pengintalanan rahmah pengintalanan no usahawan am food unit unitis apa parimbai rakosana kolihan intara pemahunan itu am pentalangan ra eset no paham pinan ayuk poyo vaalin kapekeka demonstrasi pembaalan rah kraft tangan amahun. Jadi ulun nasuangan abuli kapamlin nansan nam matong rahino am musop kandok bayaran. Jadi kapekeka hino rakoson pinatutun keramayun sugeta minggu perpaduan. Jadi kapekeka hino pinatutun keramayun. Rayu sakapan ti guys. Kita tekan rimbai. Ri Paul berhati pai pangkau sok. Am sebelum rimbai ri Biklon Sudin. Amah huang riun.

Ya, kebaikan ini raitu rimbai pai pakuluso guang rimbai rijus lainah imping. Aja dege bagai kerapa reno ra kosan patutu no kopi ramen ondo hitu kuliman inva alin ya hino majlis pagi puasan da kelas Al-Quran Braille am oro rahmah mesrah ambai ra okeyu ra kosan pa hilayan ra livung ke ningau. Ondo valinda operam mapat ribulan sila ka onom doga ribu donga operam onom tu maling pun jam ka valu ra susua sebera jam ka talu ramai ondo valinda masjid at-taqwa ke ningau. Program hino kasar rakosan winalan da keningau rakosan anak rakeluahan ra okeyu rakosan pahilayan mufas ra Al-Quran Braille hino kando bayaran hino pun rakosan angivita kepercayaan no okeyu pahilayan rakosan mingkual semindangan ra ulun vokon. Jadi kepakekah hina rakosan pidatutun kromian rodo program kuliman invalin. Rapat itu aku selalu kupu bilin-bilin orang dengan takah itu interi anak jenis lain kan saya tangan orang DJ kan aku saya tangan orang itu interi hari ini majanun kan siwan popot minggu dijual suap dalang-dalang dumulit nayo moisikul haha aku sana lain yang dulu semikul ranun suap kan saya anduli semikul aku sana lansan ikan aliran nayo aku sana on kiri inovas rana kasail hitili aja deh kepakekah hina rakosan bilin-bilin orang andakan taka rais tu malaka pakeka ati akro kowon haina keli sina keli mulira itu kan karaja keli ram mai hitu jadi kan sayan leliwa tu malah ke pakeka alan sana kasuku ra into koyon min pinanam. Jadi hinalan santaka rais angkira ngah taka pura rimbai fretisia rimbai ninggalanan rapai lirai inanku am sumun rimbai gogoton guguangon rimbai Steven Chimin.

Ya, kami kega video kat mula layau. Sibin Andi Pas, rimba hini reti rako senari ngata kena video takar jam kasa apat ngepramonom ngam minit rata ngan oro. Kan saya datangkan oro, kami kega lansa dong sensia ke mulu pun orang pahaga pahaga rapa gosa namuli rapa atai doka ili andulik nakili yang keraja rako sena si nakili na nambung ra cuti minggu nakasa ili. Jadi lalai sikul penuh kan saya nandulik semikul. Jadi itu penuh rako sena pepalaiku ya hino majlis orang anugerah kecemerlangan SMK Gunsana 2025 untuk valin majlis itu operam limo hari bulan silaka onom 2025 mahondora orang kasa temalim pun jera jam ka tulu ora sesuai syukur jam ka operam ro talu ga oper gam minit ra tanganu oro ra dewan SJKC Yukien. Ya, jadi kebaikan hino rondo program kulimanin valin pita tutun kura muyun da oro hitu amra parang ino rako senapuk kupuhaling vilin orang antakah itu intori Elvia sampai paran kan saya da oro minggu DJ Jal kan saya da oro minggu period kan saya na paralanda keraja murah konti kening FM kono hebat amon sekapio amon kabar DJ lansan non sekayakam kono kiasio namot nangit terbilin da oro hitu kono song pobinalan kura itu. Jadi lansana kawi nurang adangan kering FM kono kawi basukun kakra e sukura z kan saya namuyun mulu pendora kosan pendengar setia harnu keningau FM paya pangkau suang nu ikana sabita inggalan ahinga orang mingkawi antabi pasti nanganan takas suku savoino amparing kuanangan di dijijal kan saya nang keraja rais mingkot am kumusim kena pengkoran di Elvia napa segera bilin dauro hitam rais kapan kini ngara rimbai sumunu. Ya, kebaikannya itu ribairi Afizal Fahmi Ambir opor ngataun semua dari Mbairi Madanan Maidin Kaus Ruguang.

Rongok kau. Inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanah malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Ninggalanan negeri Sabah, land below the wind, ika poyo negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tulisan di Agnes Newton Kidd, na tahun 1900 siang, na pamahunan no raralan istana Sandaka. Suai perapahun di Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembiliahan da kahui, rasepul.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Inatangan ibu kakak.

Ya, kebaik-baik hanya era itu rakusan di mana dikatakan merayus nengi bidik tak ralau bila tangan ibu kau on kabar ya hina masuk wanda bila di mana telefon aku boleh telefon ramon rakonti kepada cara numbur lohos valu tulu talu talu valu lohos enam lohos hina ralau bila tangan tak kara orang kau nama ama orang minggu tu maling pura jam karo sukur jam kata lu jadi rapat ini tu kebaik-baik rakusan pasukan kupiramion petutuno rodo carnival sukan prasekolah Yohino bola jaring ang futsal MSS Zon Apin-Apin kulimanin valing ka pagkaka ra operamonom hari bulan sila ka onom 2000 dong operamonom haro hino na pa kapata oro karwo talimpunin ra jam ka valu ra susua usukur jam ka talu ramai intok pembaalan yu ra kadingaw futsal arena. Jadi kepekeka inorondo rakosan carnival sukan prasekolah Rava Alin. Jadi rakosan sikulan-sikulan kaya rah itu yohino SK Apin-Apin, SK Bundu Apin-Apin, SK Merampung Apin-Apin, SK Kapayan Baru, SK Leo, SK Bunga Raya. Jadi kepekeka hidup kita tutun kromion rakosan ondo kulimanin valin sila keli leng sila kaya alawi positif rakosan matong umay padungkor mulu puna rakosan praskola unso yuang silo amanggo rapaat ina ama kapuam sengakan di loh matong umay padungkor arilo rahino jadi kaya-kaya ina rakosan pembahawangan jadi rapat rahino liwat tangan kuliman dapat haka-haka telepon apa segura bilin amang tingai setakap pahaling angki dingora rimbai ri Henry Pangal ilo ri ribi rarimbai dinggalanan nakatibu Sutano, am sebelum rimbai ri Belton Aping ugatmu.

Ya, kami pergi ke sini itu Rimbai Murut Nasi Nagang Rimbai Ruji Rudi Ansidin. Nah, jadi kami pergi ke Rapat Reno itu perakosan Pavalik ke Piramion. Kami rakosan Matong Takano pengapuan dah Minggu Perpaduan Kapa Mempan Siluluman 2000 Pramonom Tayar Kebangsaan. Jadi itu salah tayar negriam, itu tayar kebangsaan Ra Valin, Ra Operamsa hari bulan, suku Operamapat hari bulan, sila Ka Onom, dong hari budong Operamonom, Ra Lusar Nostadium Likas, Kota Kinabalu Sabah, Nan Salinut Valin, Takosana Kalimba Kota Huang, Kono Pentalangan, Intora Eknik, Pangintalanan Rahmah. Pagi talanan intera usahawan Amput Unities Sino perakosan paparimbai amarimbai rahino amaparimbai penorakosan nakaulihan monsoi pentalangan ra esit-esit nupahampinan ayuk demonstrasi pembaalan ra kraftangan amahun jadi ulun nasuangan dakoson dinansana kalap matong amunsop kando bayaran jadi kepakeka hino rakoson pinatutin kramayun jadi kepakeka minggu paparduan nam ra tayar kebangsaan vaalin ra likas Kepam Lusar Nustadium Likas Kota Kinabalu. Jadi hidup kita tutun keramin kau keka berapa dah ino pokok paling bilin orang yang takah itu interi sinuai. Kan saya dorori ti di jijal tanpa ya tanau gama tanau monse ayo kam kono bilin ti kan saya dorori ti amatan poyo tanau kosan pasukan kuri agoy narubai pita maimon kalsum hari ini majanon am kalau malilenan poyo DJ mengandoi dorori ti di jijal DJ poyo rabokon am bilin kan saya poyo ini pengkurangan DJ pengkurangan pirin sinoi na pasukan bilin da oro itu jadi

Arai setakat pahaling. Antingai sangkini arah rimbai semuno. Rimbai ri Biglon Sudin. Amah huang rion am semuno rimbai ri Mister. Ilo ri impin. Rimbai ninggalanan patayan nyak pansuayan. Tuh.

Ya, gagah-gagah ini Radio Rimbai Kapukuh Rimbai di Jordan Jubilin. Rakosan nari kata kerah itu likap kakak. Pengorang namanya kawasan Rayu Sengkiding Ramon Raka Ninga FM Sukura Timpu itu. Jadi kakak-kakak rapah daino rakosan pesuku kopi ramyun aho-aho rapaat. Raino tu rakoson hitu pasukuk ku pahaling ramyun yohino. Koson apa nenta kakak-kakak rakoson rondo Onsa ONSA 2025 rakoson pinirotnya am yohino Kementerian Dalam Negeri. Rako senambala rakina ulun opora mono nga upok suku rasawat no ya karako son abulih angukavra account media sosial nakabahua. Jadi ralui pintara kina ulun hirahino ika abulih rako son angukavra account rilo itu inera akta keselamatan dalam online 2025 hingga lanarwi ino onsa ONSA rakosan pindika oleh ara amarandan ra kinaulun sangulunan mahalung ara lalaing ra digital. Jadi rapat ino paat amarandan kapo marahun suayam mengesahkan rakosan pakuan ra maikat identiti rasmi kapo mai ra my digital ID. Jadi mai rahino rakosan arandanan bahu on keli am kula keli kinaulun sangulunan hino. Ralui puno upok opera monom kinaulun no amika kala pangukawa. Jadi kepekeke hino rakosan hohot perintah halung ralaing hili lalaing ika kelong ra atuyak wal kaonsoy ra online am. Rakosan apa tuun dari risiko pemangsa cyber jenaya seksual ralom online. Jadi kepekeke hina rakosan pindah tutun kuramion jadi ka kaliarka nu ikapo keli kalap ka anguka angin su upra lain min keli kinulun keli opram limo nga upok rakosan nanguka halanda account nu media sosial silam ka kalap. Jadi itu rakosan kepekeke tina limpunan yo hina ke tutunan ta kekawi am hina hohot nu perintah rakosan halung rakan sayan anu lalaing. Jadi kepekeke rais kapang kini ora rimbai semuno polinus solusius murut nabai am semuno rimbai di Zabalon oi aki.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pengampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat. Kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapura bal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan ru pamagunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

0: 5 minit ayuk Pogonong Oro mengarah kondok timur menanantigung Sorali Sarubaloi menemang kinimit asayatan do namuk Edis. Puso takau namuk Edis kosong dekan sen pasang baloi takau.
1: Kondo Edis, kondo denggi.
0: Adit pernah namuk.

rimbai bilin dasangakan rimbai riri musago. Para pesan nari ngatakah nagi bilin takara jam karu apat ngeformam balu apa adainya tu. Nah, jadi kami kena nagas ngatakan nara kepeparan dalam kesalahan dahuno murut roh itu. Akiasiau sinulai rahu rahu ikan onso ina maringa hanmuyan rabu italunga jam besiaran raka kesalahan dahuno murut roh itu. Jadi kebagaikan semua itu orang nintakan orang nang keraja di Jentika ralom kasalulah dahuno Melayu jam katalu syukur jam katulu ralondom rimbai sumuno aringotaka rimbai ribaru ganang rimbai ininggalanan dra Frenisia sumuno rimbai ri Marcela Kenny rimbai ninggalanan dagumu kando matopod. Jadi kebagaikan ini kita rakon di jal pengkoran amion salam Malaysia Madani.

0: Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendo rekan doi mengampin kosan mangaru rakati mugandu pemakunan Rayus Monsoy amalungan entara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamaku.
1: Aku Neldi Vincent Misin bilinku tamuin takau dagu dumuru tu agama duka mapuso di somsa boy-boy no.

0: melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis temuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya dalam segmen Silang Budaya petang ini 7 Jun 2026. Baiklah, untuk segmen hari ini Santai Petang dan juga Harmonika, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Dan juga sebentar tadi anda baru saja ditemani oleh DJ Ijal dalam siaran Bahasa Murut bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 3 petang. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Yang harap-harap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, hujung minggu ini ada juga yang bekerja kan? Yang sedang bersantai di rumah, sedang menikmati secawan kopi. Memang sesuai waktu-waktu petang begini minum kopi kan? Ataupun sekarang ini yang sedang melakukan aktiviti riada bersama dengan keluarga, terus kekal dengan kami sebab petang ini saya akan bawakan satu topik yang cukup menarik untuk kita cerita petang-petang begini. Baiklah, untuk petang ini dalam segmen Silang Budaya, saya akan membawakan satu topik warisan yang cukup dekat dengan masyarakat kita. Namun mungkin semakin jarang digunakan dalam kehidupan seharian, khususnya pada era ini. Dan juga topik kita untuk hari ini dalam segmen Silang Budaya ialah puisi dan pantun, suara jiwa bangsa. Baiklah, petang begini sambil-sambil ada yang tengah minum kopi kan, ataupun sekarang ini sedang menonton kami secara dalam live di Facebook, dan juga yang mendengarkan kami secara terus di radio. Baiklah, petang begini, cuba kita bayangkan kalau kehidupan masyarakat suatu ketika dulu, pada zaman itu tiada telefon pintar, tiada Facebook, tiada TikTok dan juga tiada WhatsApp. Namun masyarakat tetap mampu menyampaikan rasa kasih sayang, menegur kesilapan, menyampaikan nasihat, malah menyatakan rasa rindu dengan begitu indah sekali. Jadi mesti ada yang tengah berfikir sekarang ni kan, macam mana caranya untuk kita menyampaikan ataupun meluahkan rasa itu. Dan juga semua itu disampaikan melalui pantun dan juga puisi. Baiklah, pantun dan puisi ini bukan sekadar satu susunan kata yang cantik. Sebenarnya ia adalah cerminan cara hidup masyarakat pada zaman dulu, dan juga ia menggambarkan pemikiran adat resam, nilai dan juga falsafah kehidupan sesuatu bangsa. Malah jika kita lihat kembali dalam sejarah masyarakat Nusantara, pantun ini digunakan dalam pelbagai urusan kehidupan. Daripada urusan merisik dan meminang, majlis perkahwinan sehinggalah kepada majlis keramaian dan juga acara rasmi. Dan juga pantun ini menjadi satu alat komunikasi yang menunjukkan kebijaksanaan seseorang. Orang yang bijak berpantun dianggap mempunyai ilmu, adab dan juga kehalusan bahasa. Sebab itulah pantun sering disebut sebagai satu khazanah bangsa yang tidak ternilai. Menariknya, bukan masyarakat Melayu sahaja yang mempunyai bentuk puisi tradisional. Masyarakat Kadazan Dusun, Murut, Cina dan juga India mempunyai karya sastra yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi walaupun bentuknya berbeza, walaupun walaupun maknanya berbeza tapi tujuannya tetap sama, iaitu untuk menyampaikan pengalaman hidup, nilai murni dan juga kebijaksanaan generasi terdahulu kepada generasi yang akan datang. Dan juga sebab itulah puisi dan pantun ini sering dianggap sebagai suara hati masyarakat, dan juga ia merakamkan apa yang dirasai oleh manusia dan juga berkenaan dengan cinta, persahabatan, keluarga, perjuangan dan juga semestinya kehidupan. Dan juga pada petang ini kita akan melihat bagaimana pantun dan puisi itu menjadi sebahagian daripada identiti budaya kita. Baiklah, bila kita bercakap mengenai puisi dan juga pantun dalam dunia hiburan Melayu, nama yang sering disebut pastinya adalah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan juga mengapa sehingga hari ini karya beliau masih lagi diminati. Dan juga mesti kita tertanya-tanyakan mengapa filem-filem beliau masih ditonton oleh generasi muda walaupun usianya sudah berpuluh-puluhan tahun. Jawapannya bukan sekadar kerana jalan cerita yang menarik, tetapi ada satu mesej yang disampaikan. Ini kerana bahasa yang digunakan mempunyai jiwa, bahasa yang digunakan dalam karya-karya beliau penuh dengan kesantunan dan juga ada satu sindiran yang halus dan juga nilai budaya Melayu. Bila kita imbas semula pada zaman dahulu, masyarakat sebenarnya tidak suka bercakap secara kasar. Jika ingin contohnya menegur seseorang, mereka akan menggunakan peribahasa. Jika ingin meluahkan perasaan, mereka menggunakan pantun. Dan juga jika ingin menyampaikan pengajaran, mereka akan menggunakan gurindam ataupun syair. Jadi bila kita nilai, inilah yang banyak diterapkan dalam karya P. Ramlee. Baiklah, salah satu contoh yang menarik ialah lagu Tudung Periuk yang dipopularkan oleh P. Ramlee dan juga Saloma dalam filem Sumpah Orang Minyam. Ramai yang menyangka sebenarnya lagu ini adalah sekadar lagu biasa, tetapi sebenarnya liriknya berasal daripada pantun tradisional Melayu. Jadi apa kata petang ini kita dengarkan dulu lagu Tudung Periuk yang telah dinyanyikan semula oleh Dayang Nur Faiza di Kedengar FM. Hebat syoknya.

Baiklah, kembali semula dalam segmen Silang Budaya. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan dengan lagu dari Dayang Nur Faiza, Tudung Periuk, dan juga penyanyi asal lagu Tudung Periuk adalah nyanyian daripada P. Ramli dan juga Saloma. Okey, baiklah. Petang ini, mari kita ungkap rakap pertama lagu berkenaan. Tudung Periuk pandai menari, menarilah lagu Putera Mahkota. Kain yang buruk berikan kami buat menyapu si air mata. Baiklah, lagu Tudung Periuk ini diklasifikasikan sebagai lagu rakyat. Lagu rakyat merupakan warisan unggul para pemikir zaman dahulu yang mencerminkan identiti, pemikiran, budaya dan juga realiti kehidupan khasnya untuk masyarakat Melayu pada masa itu. Dan juga lirik lagunya yang penuh dengan isi tersirat membuktikan tahap keilmuan yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu pada masa itu yang wajar dicontohi. Setelah kita mengamati lagu berkenaan, lagu ini secara amnya berkisar tentang jurang sosial antara golongan miskin dan juga golongan bangsawan. Dan juga perbezaan jurang yang bagai langit dengan bumi ini digambarkan oleh pencipta lagu ini dengan sangat ketara pada setiap bait. Jadi kita lihat bagaimana masyarakat dahulu menggunakan bahasa yang kreatif. Mereka tidak menyebut kesedihan itu secara terus terang, sebaliknya menggunakan gambaran dan juga simbol yang indah. Jadi inilah yang menjadikan pantun begitu istimewa. Satu lagi perkara menarik ialah penggunaan unsur alam dalam pantun. Dan juga apa kata petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada SM Salim, Pantun Budi.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kembali lagi dalam segmen Silang Budaya. Dan juga sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan dengan lagu pantun daripada pantun Budi, nyanyian daripada SM Salim. Baiklah, bila kita melihat semula, bila kita melihat rangka pantun yang ada pada lagu tersebut, contohnya seperti bunga selasih di bunga padi, kembanglah mekar di dalam taman, pertama kasih, kedua budi, yang mana satu hendak diturutkan. Bila kita mendengar lagu pantun Budi nyanyian SM Salim sebentar tadi, kita dapat melihat bagaimana masyarakat dahulu begitu rapat dengan alam semula jadi. Contohnya seperti pokok jati, bunga selasih, bunga padi, kapal dan juga kuala bukan dipilih secara kebetulan. Semuanya menjadi lambang kepada kehidupan manusia. Alam bukan sekadar latar belakang kehidupan, tetapi menjadi guru yang mengajar tentang budi bahasa, kesabaran dan juga nilai kemanusiaan. Sebab itulah pantun Melayu sering dianggap sebagai cerminan hubungan erat antara manusia dan juga alam. Dan alam sebenarnya bukan sekadar latar belakang kehidupan, tetapi menjadi sumber inspirasi dan juga lambang kepada nilai kehidupan. Contohnya seperti gunung melambangkan keteguhan, laut melambangkan cabaran, bunga melambangkan kecantikan dan juga budi melambangkan kemuliaan manusia. Jadi inilah yang membezakan pantun dengan juga bentuk komunikasi biasa. Pantun sebenarnya mengajar kita untuk berfikir dan juga pantun mengajar kita menghayati makna di sebalik kata-kata, dan disebabkan itulah generasi dahulu terkenal dengan kesopanan ketika berbicara kerana mereka dibesarkan dalam budaya yang menghargai keindahan bahasa. Dan juga bila kita menonton semula filem-filem P. Ramlee pada hari ini, kita sebenarnya sedang menyaksikan bagaimana warisan bahasa itu dihidupkan semula dalam bentuk hiburan. Bukan sekadar untuk berketawa, tetapi juga sebenarnya untuk mendidik masyarakat. Baiklah, bila kita bercerita mengenai kenapa pantun dan juga puisi itu digelar suara jiwa bangsa. Baiklah, cuba kita bayangkan jika suatu hari nanti semua pantun akan hilang dan juga semua puisi hilang, semua syair dan juga gurindam hilang. Sebenarnya apa yang akan terjadi? Jadi kita mungkin masih mempunyai lagi bangunan, masih mempunyai teknologi dan juga masih mempunyai kemajuan, tetapi kita kehilangan satu perkara yang sangat penting. Kita kehilangan cara nenek moyang kita berfikir dan juga melihat dunia. Sebab itulah puisi dan juga pantun digelar sebagai suara jiwa bangsa. Melalui puisi dan juga pantun, kita sebenarnya dapat memahami nilai dan juga falsafah hidup masyarakat terdahulu. Sebagai contoh, kebanyakan pantun Melayu tidak bercakap mengenai kekayaan, tidak bercakap mengenai kemewahan. Sebaliknya banyak menyentuh tentang budi bahasa, persahabatan dan juga kasih sayang dan juga menghormati. Ini sebenarnya menunjukkan nilai yang dipegang oleh masyarakat ketika itu. Malah satu kajian oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka terhadap filem Gurindam Jiwa mendapati pantun dalam filem tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan alam, meluahkan emosi, memberikan hiburan serta menyampaikan sindiran dan juga kritikan sosial secara halus. Jadi ini membuktikan bahawa pantun bukan sekadar hiburan tetapi alam alat komunikasi yang sangat bijaksana. Dan juga pada ketika ini, jika kita lihat masyarakat Kadazan Dusun di Sabah pula, terdapat pelbagai ungkapan tradisional yang digunakan untuk menyampaikan nasihat dan juga pengalaman hidup. Begitu juga dengan masyarakat Cina yang terkenal dengan puisi klasik mengenai keluarga, alam dan juga kehidupan. Dan juga masyarakat India pula mempunyai karya sastra yang syarat dengan nilai moral dan juga falsafah. Walaupun bentuknya berbeza, bahasanya berbeza, budayanya berbeza, tetapi mesejnya hampir sama, mendidik manusia menjadi insan yang lebih baik, dan itulah keindahan Malaysia. Jadi kita mempunyai pelbagai budaya tetapi berkongsi nilai kemanusiaan yang sama. Dan juga sebagai info tambahan, puisi dan pantun juga sebenarnya mengajar kita bahawa tidak semua perkara perlu disampaikan secara keras. Kadang-kadang kata-kata yang lembut lebih mudah sampai ke hati. Kadang-kadang satu rangka pantun pun sebenarnya lebih berkesan daripada satu halaman nasihat. Dan juga sebagai contoh, petang ini, kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Hanya dua baris maksud tetapi pengajarannya sangat besar, yang mengingatkan kita supaya tidak sombong dan juga sentiasa mengenali kemampuan diri. Sebab itulah pantun terus hidup sehingga hari ini. Dan juga kerana mesejnya tidak pernah lapuk, zaman berubah, teknologi berubah, tetapi nilai kehidupan yang baik tetap sama.

Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat 3.41 minit petang. Terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Baiklah, kembali kita dalam segmen Silang Budaya. Dan juga tanpa kita sedari, hampir sejam sudah kita bersama dalam segmen Silang Budaya dengan topik puisi dan juga pantun suara jiwa bangsa. Baiklah, sepanjang perkongsian petang ini, kita telah melihat bahawa puisi dan juga pantun bukanlah sekadar rangkap kata yang indah untuk didengar ataupun dihafal. Di sebalik setiap bait pantun dan juga setiap rangkap puisi, tersimpan kisah kehidupan masyarakat terdahulu dan juga tersimpan nasihat, pengalaman, harapan dan yang paling penting, tersimpan identiti sebuah bangsa. Mungkin pada hari ini kita sudah jarang mendengar masyarakat berbalas pantun dalam kehidupan seharian, kan? Tapi kita juga mungkin tidak lagi menulis puisi seperti generasi terdahulu. Namun nilai yang dibawa oleh puisi dan juga pantun itu masih lagi relevan sehingga ke hari ini. Dan juga kita masih lagi diajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Kita masih diajar untuk berbudi bahasa. Juga kita masih diajar untuk menghargai persahabatan dan juga keluarga. Dan semua nilai itu sebenarnya telah lama disampaikan melalui pantun dan juga puisi yang diwariskan turun-temurun. Sebab itulah warisan seperti ini perlu terus dipelihara. Bukan semata-mata kerana ia sebahagian daripada sejarah, tetapi kerana ia masih lagi mampu menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat moden. Apabila kita membaca pantun, kita sebenarnya sedang mengenali cara berfikir masyarakat terdahulu. Dan juga apabila kita menghayati puisi, kita sebenarnya sedang menyelami perasaan dan juga pengalaman manusia yang mungkin tidak jauh berbeza daripada apa yang kita lalui hari ini. Dan petang ini kita turut menyentuh tentang karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang banyak mengangkat keindahan bahasa Melayu dalam filem dan juga lagu. Walaupun karya beliau dihasilkan puluhan tahun yang lalu, sehingga hari ini ia masih lagi diminati oleh pelbagai generasi. Kerana bahasa yang digunakan penuh dengan nilai, adab dan juga keindahan. Ia membuktikan bahawa bahasa yang baik tidak pernah lapuk ditelan zaman. Malah dalam dunia yang semakin moden dan juga serba pantas ini, mungkin kita perlu kembali menghargai keindahan bahasa yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat kita suatu ketika dahulu. Dan juga siapa tahu, mungkin selepas anda mendengar segmen Silang Budaya pada petang ini, ada yang akan mula mengajar anak-anak berpantun. Mungkin ada yang akan mencari semula buku-buku puisi lama di rumah, atau mungkin ada yang akan mengingati semula pantun yang pernah diajarkan oleh ibu bapa, datuk nenek mereka suatu ketika dahulu. Kerana kita tahu, warisan budaya itu tidak akan terus hidup jika sekadar disimpan di dalam buku. Warisan budaya akan terus hidup apabila kita menghargai, mengamalkan dan diwariskan kepada generasi seterusnya. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya berkongsi satu rangka pantun pada petang ini sebagai penutup segmen kita pada petang ini. Patah tumbuh, hilang berganti. Pusaka lama, jangan dilupa. Puisi dan pantun warisan sejati menjadi suara jiwa bangsa kita. Baiklah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya sepanjang satu jam ini dalam segmen Silang Budaya. Dan juga semoga perkongsian pada hari ini memberi manfaat dan juga membuka ruang untuk kita sama-sama menghargai khazanah bahasa yang menjadi kebanggaan negara kita. Baiklah, petang ini teruskan bersama dalam rancangan-rancangan menarik yang akan menyusul, yang akan menemani anda petang ini. Baiklah, saya akhiri dengan serangkap kata, bahasa yang indah mencerminkan bangsa yang beradab selagi puisi dibacakan dan pantun dilafazkan. Selagi itulah, suara jiwa bangsa akan terus bergemah merentas zaman. Baiklah, apa kata kita akhiri segmen Silang Budaya kita dengan lagu daripada Nordin Ahmad, Gurindam Jiwa di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Relax, kudung.

Baiklah, sekarang tepat pukul 4 petang dan juga kita sudah memasuki untuk pusingan kedua dalam segmen Santai Petang pada hari ini. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 3 petang tadi dan juga sehinggalah 7 malam. Dan sekarang ini kita sudah memasuki pusingan kedua bagi edisi hujung minggu Santai Petang anda 7 Jun 2026. Baiklah, sebentar tadi saya telah dalam segmen Silang Budaya, saya telah membawakan satu segmen berkenaan mengenai puisi, mengenai pantun dan juga kita berbicara mengenai bahasa-bahasa di dalam pantun dan juga kalau boleh diamalkan. Mungkin generasi akan datang, mungkin kurang sudah mengamalkan menggunakan pantun, tapi mungkin kitalah generasi yang sekarang ini, apa kata kalau kita memperkenalkan kepada mereka. Kita perkenalkan pantun, kita memperkenalkan puisi dan juga kita perkenalkan gurindam ini bagi orang cakap supaya orang memahami bahawa nilai-nilai itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan generasi yang akan datang. Baiklah, bila bercakap mengenai pantun, tadi saya baru sahaja dihantarkan pantun. Dan juga tidak lain tidak bukan, kita ada pendengar setia kita iaitu Amankan. Dia cakap salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga selamat bertugas di konti. Dia cakap selamat petang, selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Dan tadi dalam segmen Silang Budaya saya baru sahaja membawakan pantun dan puisi ya. Dan juga kalau kita bersama dengan si Amankan ni, tidak sah kalau tidak dia tidak bagi pantun si Amankan lah. Sebenarnya kita jarang tahu, kita memang jarang melihat generasi sekarang ataupun generasi kita lah menggunakan pantun kan. Kita jarang. Dan juga bila kita dengar pendengar setia kita, contohnya si Amankan ni lah, dia rajin betul hantar pantun dan juga dia masih kekalkan lagi pantun dalam kehidupan seharian dia. Baiklah, untuk anda di luar sana yang mungkin mahu membagi serangkap dua pantun petang ini ataupun yang bagi ingin ucapan kepada rakan-rakan dan juga keluarga, bolehlah WhatsApp kami di Keningau FM 019-589-6868 ataupun kamu orang juga boleh komen di komen Facebook, ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Mana tahu petang ni kan kita boleh berbalas-balas pantun. Ha, kamu jual saya beli. Wah, itu istilah dia. Baiklah, petang ni apa kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Siti Pah Jahamin, Datang Saja di Sabah di Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah dia, itu dia lagu daripada Ilya Guntabit, Langadun Oku Sabah, baru saja menghiburkan petang anda pada petang ini. Harap semuanya terhibur dan juga masih lagi minum kopi-kopi petang ni kan. Mungkin juga ada yang sekarang ini dalam perjalanan menuju ke tempat masing-masing. Mungkin juga ada yang sekarang ini tengah buat aktiviti santai petang. Mungkin berjoking ataupun brisk walk, berbasikal. Apapun anda lakukan petang ini, utamakan keselamatan dan juga sentiasa berhati-hati. Baiklah, tepat 4.30 minit petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur petang ini lagu daripada Leles Corona, Gaya Bujangan di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: especially for you.
1: Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen Santai Petang edisi hujung minggu. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah 7 malam nanti. Baiklah, petang-petang begini, sebentar nanti kami akan bawakan kepada anda dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 untuk anda mengikuti info-info semasa dan juga info-info terkini. Baiklah, petang begini dalam keadaan cuaca yang sedikit redup di luar sana. Mungkin bagi yang sekarang ini tengah berada di atas jalan raya, sedang melakukan pemanduan ataupun memandu menuju ke destinasi masing-masing, pandu dengan perlahan-lahan. Kalau boleh jangan kelang kabut. Dan juga mungkin pada waktu sekarang ini ada yang sekarang ini baru sahaja pulang daripada bercuti, kan? Ada yang baru pulang dari kampung halaman. Kalau boleh pastikan bawa kenderaan itu hati-hati, pelan-pelan. Tidak mengapa untuk sampai lambat ke destinasi yang dituju. Yang penting selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, sebab segala bencana ini kita tidak duga, kan? Jadi kalau boleh hati-hati. Dan juga kalau sedikit penat ketika melakukan pemanduan itu, boleh juga untuk rehat seketika, cari tempat yang selamat, cari tempat yang selamat, kawasan yang selamat, dan juga berehatlah selama 30 minit. Ataupun mungkin juga ada yang tidak mahu membuang masa, ada kan antara kita, mestilah ada kan. Contohnya saya pun kalau buat pemanduan pun tidak mahu membuang masa, sebab kita sudah jadual, kita sudah merangkah jadual bila kita tiba, sampai jam berapa, lepas tu mau menuju ke mana selepas datang ke destinasi, kan, sampai ke destinasi yang dituju. Kalau boleh bertukar pemandu, mungkin boleh minta bantuan daripada rakan sebelah, ataupun boleh juga minta bantuan daripada pasangan untuk ambil alih sekejap kereta dan juga bawa kenderaan dengan hati-hati. Baiklah, petang ini sebelum kita memasuki dalam segmen Back to Back, apa kata kita dengar dulu lagu daripada Tika Bulong, Bukan Suka-Suka. Semestinya lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM, hebat syoknya.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Sun back to back.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Baik kerajaan dan kerajaan negara merupakan tertinggi dalam negara. Ini gagal menjadi negara. Tapi dia Malaysia merupakan tertinggi. Sejak saya menjadi pembangunan ini, nombor satu pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merubah kekayaan negara.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan Geran Kerajaan Tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar telah mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu menitahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat MECOM Malaysia itu terus memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta ringgit telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan 1.3 bilion ringgit kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya, kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan Smart Lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul 3.5 juta ringgit iaitu melebihi sasaran awal 3 juta ringgit sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahirul dan Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan.

kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dan dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, sekarang tepat pukul 5.19 minit petang dan juga kita sudah memasuki pusingan yang ketiga, di mana pusingan ini adalah pusingan harmonika. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda hari ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, macam mana dengan keadaan anda hari ini? Adakah masih ceria seperti biasa? Ha, kenapa saya cakap begitu? Sebab esok kita sudah memulakan rutin harian seperti biasa. Ha, bagi yang sudah bercuti lama tu kan, cuti sehingga 2 minggu. Ha, jadi esok adalah penentuan segalanya. Bermulalah kita melakukan tugas hakiki seperti biasa. Dan juga seorang ayah memulakan tugas mencari rezeki, dan juga seorang ibu memulakan tugas harian seperti menyediakan bekal anak-anak, menyediakan bekal suami, dan juga seperti biasa ibu, tugas ibu ni kan, kalau selalunya bagi bangun, mandi, suruh bangun mandi, sarapan, pergi sekolah, takut ke kelewatan. Itulah tugas hakiki seperti biasa kan. Dan juga harapnya hari ini anda masih lagi santai, masih lagi menikmati peluang terakhir. Bukan peluang terakhir lah. Masih lagi menikmati cuti-cuti sebelum memulakan tugas harian seperti biasa. Baiklah, petang-petang begini, apa kata kalau kita bercerita santai, bercerita berkenaan dengan rekod baharu yang telah berjaya dicipta. Dan juga cerita ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mencipta rekod baharu menawan puncak Everest dalam masa 9 jam 55 minit. Dan juga pendaki Amerika Syarikat Tyler Andrews mencipta rekod baharu pendakian terpantas selepas tiba di puncak gunung tertinggi dunia itu sejam lebih pantas berbanding rekod sebelumnya. Ha, terbaiklah kan. Andrew, 36 tahun, mendaki puncak setinggi 8,849 meter itu dalam tempoh hanya 9 jam 55 minit dan juga sekaligus memecahkan rekod 10 jam 56 minit yang dipegang pendaki Nepal Lakpa Gelu Sherpa sejak 2003. Bagaimanapun, catatan menurut AFP, Andrews berjaya menamatkan pendakian menggunakan bantuan oksigen tambahan di Gunung Everest pada 28 Mei lalu. Bagaimanapun, catatan masa itu masih memerlukan pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa pergunungan Nepal. Dan juga menurut hantaran di Instagram miliknya yang turut memaparkan penjejakan GPS secara langsung, Andrews tiba di puncak Everest sejurus sebelum subuh. Dan juga beliau tiba di puncak Everest dalam tempoh hanya 9 jam 55 minit, kata ketua pasukan Dawas Devan Sherpa dari ASEAN Trekking kepada AFP. Dan juga pasukan ASEAN Trekking memaklumkan Andrews melakukan pendakian secara solo, manakala jurupandu membekalkan oksigen tambahan, makanan dan air serta memantau pergerakan pendakiannya. Dan juga pada awal Mei lalu, beliau pernah cuba memecahkan rekod pendakian Everest tanpa bantuan oksigen tambahan selama 22 jam 29 minit namun terpaksa berpatah balik. Dan juga Andrews yang memaklumkan dirinya merupakan seorang bekas pesakit kanser turut mengumpul dana bagi membantu atlet muda di Ecuador dan Nepal yang tidak mempunyai akses kepada kemudahan latihan dan juga peralatan sukan. Lebih 950 pendaki dilaporkan berjaya tiba di puncak Everest pada musim ini ketika tempoh cuaca sesuai untuk pendakian semakin hampir ke penghujungnya. Dan juga sementara itu, 5 individu dilaporkan terkorban pada musim ini, membabitkan 2 pendaki India dan 3 pendaki Nepal yang terlibat dalam persiapan pendakian Everest. Jumlah itu lebih rendah berbanding 18 kematian yang direkodkan pada 2023, musim paling buruk dalam sejarah pendakian gunung berkenaan. Baiklah,
iaitu dia berkenaan cerita bagaimana seorang lelaki yang juga pejuang pesakit kanser telah mencipta rekod baharu tawan puncak Everest dalam masa 9 jam 55 minit dan itu belum lagi ditentukan dan juga masih lagi dalam proses pengesahan. Baiklah, cerita itu kita boleh lihat bagaimana ketekunan ataupun kegagahan, keberanian dan juga hasil daripada usaha sendiri. Macam mana beliau telah berjaya hampir dan belum lagi disahkan memecahkan rekod dan juga beliau telah berjaya menawan puncak Everest dalam masa 9 jam 55 minit dan juga satu rekod peribadi. Kalau juga betul beliau telah memecahkan, itu adalah satu tempoh yang lama dan juga berpuluh tahun bagi rekod terdahulu dipecahkan, iaitu selama 10 jam 56 minit. Baiklah, petang ini seperti biasa apa kata kalau kita berhibur dengan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik dan juga saya akan putarkan lagu daripada Velvet Aduk, Mungkin Ini Bukan Sayang di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Baiklah, anda baru sahaja dihiburkan nyanyian lagu daripada Azharina dan juga Koze, iaitu Reality. Awan mendung tidak semestinya hujan. Dan juga sekarang ini sedikit mendung-mendung di luar sana kan. Harap-harapnya cuaca dalam keadaan baik-baik sahaja. Sebab ramai pendengar kita sekarang ini yang sedang melakukan ataupun sedang memandu balik kampung ataupun menuju sekarang ke destinasi masing-masing. Semoga pemanduan itu dalam baik-baik sahaja. Dan juga semoga urusan perjalanan pulang anda kembali kembali ke kediaman asal itu dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga dipermudahkan dan juga urusan berjalan dengan lancar. Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda di luar sana, terutamanya kepada ibu bapa dan juga adik-adik kita yang baru sahaja tamat sijil pelajaran Malaysia SPM, iaitu berkenaan dengan program pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026-2027 SMK Keningau 2 yang akan berlaku pada 8 Jun iaitu esok 2026 hari Isnin bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Dan juga program tersebut dijadualkan berlangsung pada 8 pagi sehinggalah 1.30 tengah hari. Dan juga sedikit info tambahan berkenaan dengan program berkenaan, iaitu apabila adik-adik ataupun ibu bapa yang datang ke sana perlu bawa dokumen bersama, iaitu salinan surat tawaran, yang kedua salinan keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM, salinan kad pengenalan dan juga sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa dan juga penjaga serta dua keping gambar berukuran pasport. Itu adalah dokumen-dokumen penting yang perlu serta yang perlu dibawa ketika mendaftar tingkatan 6 sesi 2026-2027 di Sekolah Menengah Keningau 2. Jadi bagi yang telah mendapat, bolehlah datang dan juga contoh yang pastinya dan terutamanya tepati masa. Dan juga bermula pukul, program berkenaan dijadualkan bermula pukul 8 pagi sehinggalah 1.30 tengah hari. Dan juga untuk adik-adik di luar sana dan juga ibu bapa, tepati masa yang telah dijadualkan. Baiklah, petang ini kita teruskan lagi dengan lagu-lagu Sabahan untuk anda dengar sambil-sambil minum kopi-kopi petang ni kan. Makan dengan pisang goreng. Wah, kombinasi yang ngam. Apa korang cakap tu, kombinasi yang padu. Kalau petang-petang begini dengan cuaca yang sedikit sejuk, redup. Jadi memang seronok kalau pegang petang ni minum kopi-kopi. Apalagi kalau bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan pasangan itu. Memang satu suasana, satu situasi yang jarang terjadi, tapi satu situasi yang seharusnya kita menghargai dan juga waktu-waktu inilah kita sepatutnya meluangkan masa bersama dengan keluarga. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita sudah memasuki segmen Harmonika. Bermula pukul 5 petang sehinggalah 7 malam nanti. Baiklah, petang-petang begini sambil-sambil kamu orang buat aktiviti masing-masing, sedikit bahan berkenaan dengan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesrah bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau. Jabatan Oftalmologi Hospital Keningau akan mengadakan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesrah bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan pada 14 Jun 2026 bertempat di Masjid At-Taqwa Keningau dan juga bermula pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang. Dan juga sebenarnya program yang julung-julung kalinya diadakan di Keningau ini adalah untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan mempelajari Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan juga bermasyarakat. Dan juga orang ramai di luar sana disaran untuk menyokong penuh program berkenaan. Baiklah, petang ini jom kita dengarkan lagu daripada Relna Guntabit, Lumangat Aku Rika di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: lagu daripada Ika Manda bertajuk Tak Mampu Bertahan, baru saja menghiburkan petang anda pada hari ini. Baiklah, buat anda di luar sana, buat pendengar yang baru sahaja mendengarkan kami, anda sebenarnya sekarang ini tengah mendengarkan kami di Keninga FM melalui frekuensi 94.7 MHz. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda pada hari ini, menemani anda bermula tadi pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Baiklah, petang begini mungkin ada sudah yang sudah kembali di rumah melakukan aktiviti masing-masing, ataupun sekarang ini tengah bersiap sedia ataupun tengah buat persiapan, kan, pelan-pelan, jangan kelengkabut. Mungkin ada yang tengah stroka baju, ada juga sekarang ini yang dalam perjalanan, mungkin kemarin anaknya baru beritahu kena beli itu, kena beli ini, sekarang ini pula baru mencari, cikgu suruh bawa itu, cikgu suruh bawa ini, dan sekarang ini tengah mencari. Harap kepada ibu bapa di luar sana, bawa bersabar, memang itu dugaannya. Itu dugaan bila anak-anak suka buat permintaan last minute, kan, bila ada yang perlu esok baru diperlukan, hari ini baru diberitahu. Itu sebenarnya perkara biasa. Mungkin juga ada ibu bapa di luar sana yang sudah mahir, yang sudah tahu. Jadi dia cepat-cepat beritahu apa barang persediaan yang diperlukan, apa barang yang perlu dibawa esok ke sekolah. Mungkin awal-awal sudah kan dia beritahu. Apapun yang anda lakukan, semoga bawa bersabar, bertabah. Dan juga seperti biasa esok, saya suka kasih ingatkan, esok adalah hari di mana kita memulakan rutin seperti biasa. Dan juga esok jugalah kita sekarang ini mengalami kesesakan lalu lintas dari pagi sampai tengah hari, lepas tu beralih pula pergi ke petang. Itu sebenarnya perkara biasa, dan juga kita akan menghadapi, tempuhi juga pada hari-hari yang berikutnya. Baiklah, untuk anda di luar sana yang baru sahaja mendengarkan kami, sebenarnya Keninga FM boleh juga didengari melalui RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing, dan anda boleh dengarkan kami pada bila-bila masa dan juga di mana juga. Dan juga semestinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, sebagai info tambahan untuk anda di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.27 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
1: Yeah.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang di awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama, sahabat-sahabat kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak, tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya untuk kita menyebut ya nama Allah, memuji-muji Allah, gunakan Asmaul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanirrahim. Kan kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan. Wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada. Iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al-Husna, maka gunakan wasilah ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Orang-orang salih ni kadang-kadang mereka punya doa tu Masya Allah luar biasa eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita bukan panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa kan, tapi dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafun salih, kita baca Masya Allah luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Baiklah, itu dia lagu daripada Adira, Sayang Orang Yang Sama. Nampaknya membawa kita ke penghujung siaran untuk segmen Santai Petang edisi hujung minggu hari ini. Baiklah, terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama saya bermula pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Dan semoga malam anda pada hari ini diakhiri dengan senyuman dan juga ketenangan. Dan juga untuk yang baru sahaja mula esok, untuk melakukan pekerjaan rutin seperti biasa, semangat. Dan juga malam ini masih lagi sempat, ada masa lagi untuk menyiapkan persediaan sebelum memulakan esok adalah hari persekolahan. Dan juga mungkin bagi yang baru sahaja memulakan tugas, esok adalah hari pertama. Dan juga malam ini masih sempat lagi untuk menyelesaikan kerja-kerja ataupun yang perlu diselesaikan ataupun kerja yang telah tertangguh. Baiklah, jangan lupa untuk terus dengarkan kami Kening FM melalui aplikasi RTM Klik, dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Dan juga seperti biasa ianya secara percuma. Jadi kalau sudah kamu orang pergi muat turun aplikasi RTM tu, nah kamu boleh dengar sekam itu di mana-mana saja dan juga pada bila-bila masa sahaja. Baiklah, untuk petang ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran dan juga segmen yang akan datang. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Dan juga buat semua harus tenang dan juga tabah. Baiklah, Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Bye, sampai jumpa lagi.
1: Hujung minggu lebih meriah. Kami belanja ekstra lagu untuk kamu orang. Lebih hebat, lagi syok.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Jam yang kedua bersama Rafiq dan RNR Relik dan Rehat. Seperti biasa anda juga boleh dengar siaran Sabah FM melalui portal radio.rtm.gov.my. Sekarang ni mudah saja, banyak platform yang telah tersedia untuk anda selain daripada aplikasi RTM Klik. Baik, ini Rafiq mengkongsikan kepada anda bahang aksi antarabangsa, yang mana aksi bola sepak antarabangsa kembali lagi dan anda boleh saksikan perlawanan pembukaan bola sepak persahabatan antarabangsa 2026 antara besok pagi nanti Argentina menentang Honduras 8 pagi menerusi streaman RTM Klik. Sebenarnya dia bermula pada 4 pagi lagi secara langsung di RTM Klik. Jadi untuk perlawanan seterusnya anda boleh saksikan 6 pagi dan 8 pagi, iaitu 6 pagi Brazil akan menentang Egypt, dan seterusnya pukul 8 pagi Argentina akan menentang Honduras. Bahang aksi antarabangsa yang mana perlawanan pembukaan bola sepak persahabatan antarabangsa 2026 Road to World Cup katanya, menerusi aplikasi RTM Klik. Kan mudah kan sekarang, yang belum menonton aplikasi RTM Klik anda boleh menonton secara percuma dengan kata syarian RTM KLIK. Baik, kita layan terus lagu ini hanya di Sabah FM. Baguslah.

Pengguna media sosial yang beradab, sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Relax dan rehat hujung minggu anda bertemankan Rafiq Tudah. Sebentar tadi lagu nyanyian dari kumpulan Six Sen, Yang Sempurnakanku. Selamat makan malam kepada anda yang barusnya menjamu selera sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ni kan. 7.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM. Apakah berita mutiara untuk anda? Kita nantikan sebentar saja lagi. Akan tetapi kita layan terus lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda malam ini. Hanya di RNR Relax dan rehat hujung minggu anda. Sabah FM, bagus lah.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang merangkap pelan pembangunan pelancongan jangka panjang yang komprehensif dan dijangka siap sebelum penghujung tahun ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, pelan tindakan itu akan menetapkan hala tuju baharu sektor pelancongan termasuk menangani isu kemampanan serta hubungan penerbangan. Menerusi program sedia ada, beliau yakin Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat sempena tahun melawat Malaysia 2026. Sekaligus bersedia bagi tahun melawat Sabah 2027. Tahun lalu Sabah merekodkan 3.79 juta ketibaan pelawat, meningkat 20.8% dengan hasil pelancongan sebanyak 8.74 bilion ringgit serta hampir 400 ribu peluang pekerjaan. Dato' Haji Ji berkata demikian ketika merasmikan Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu di Tuaran. Beliau turut menyambut baik pelaburan berterusan bernilai 500 juta ringgit oleh rangkaian hotel berkenaan yang diyakini mampu memacu lagi ekonomi dan sektor pelancongan negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperkuku pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB. Ke arah itu, KPDN memperlawan lebih banyak syarikat korporat pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan institusi untuk tampil sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mat Ali berkata inisiatif yang diperkenalkan sejak Disember tahun lalu bertujuan mewujudkan ekosistem yang lebih sistematik dan inklusif bagi mengurangkan pembaziran makanan serta membantu golongan memerlukan. Beliau berkata pelaksanaan IFB menggabungkan tiga objektif utama iaitu menyantuni komuniti, menyayangi alam sekitar dan menyelamatkan lebihan makanan untuk dimanfaatkan. Dato' Armizan berkata demikian selepas melancarkan projek IFB at KFC di Kota Kinabalu. Penduduk di Pulau Sebati bakal menikmati sumber bekalan air alternatif menerusi cadangan penambahan dua lagi lokasi tiub telaga yang diluluskan kerajaan negeri. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, langkah awal itu bagi memastikan penduduk mempunyai sumber air mencukupi sekiranya berdepan musim kemarau. Beliau berkata kedua-dua lokasi terbabit kini sedang melalui fasa kajian teknikal bagi memastikan kesesuaian dan kewujudan sumber air bawah tanah. Dato' Muhammad Suryadi ditemui RTM dalam program Outreach Sekretari Sebati 2026 di Kampung Mentadak Baru Pulau Sebatik Tawau. Kira-kira 700 peserta menyertai program 14 Mothers A Day Walk A Breeze 2026 yang berlangsung di Taman Awam Terlikas Kota Kinabalu. Acara pelepasan aktiviti berjalan kaki sejauh 4.8 km itu disempurnakan yang dipertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Kepungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salak. Program tahunan bertemakan Step by Step, Side by Side Ancuran Sabah Kinabalu Pink Ribbon itu turut disertai Pemandiri Kanser Payudara. Penganjuran program berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kanser payudara di samping menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Presiden Sabah Kinabalu Pink Ribbon, Kristi V. Salazar berkata, sambutan yang diterima membuktikan masyarakat kini semakin peka terhadap kepentingan penjagaan kesihatan khususnya berkaitan kanser payudara. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
3: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

0: bersama, antaranya tandas.
1: Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya.
0: Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Ujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat ujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali bertemankan Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Kita beres ketika tadi untuk memberi laluan berita ringkas 7.30 dan juga solat padu isya untuk kawasan Kota Kinabalu pada pukul 7.45 minit malam tadi. Rafiq akan bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Terima kasih mendengarkan Sabah FM sambil baring-baring di rumah tu kan, ataupun tengah bersantai di beranda rumah tu sambil minum-minum kopi dengar Sabah FM kan, dan lepak-lepak bersama rakan-rakan. Baik, kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu ini, Hikayat Arjuni, nyanyian Am Sharlee. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: Aku rasa macam duduk dalam oven oh. Macam mau mencair sudah aku rasa. Aduh.
1: Ay, panasnya.
2: Dari tadi saya tengok kau lap-lap peluk kau. Makeup kau pun macam mau cair-cair sudah.
1: Hey, ini bukan kan setakat makeup bayang yang cair. Aku rasakan kalau letak telur atas jalan tu. Nah.
2: Yang tidak bagus nih sama kita. Tu apa itu? Stroke haba.
1: Stroke haba. Iya, betul tuh. Kalau badan kita terlampau panas kan, sampai tindak mampu sudah kita mau kasih sejuk diri. Kita boleh itulah. Aku cakap tuh, Maria. Boleh kena stroke haba. Itu yang paling bahaya tuh.
0: Ih, stroke apa tuh? Macam mana pula tuh? Tiba-tiba pitam ke tuh?
2: Ada juga tanda-tanda deh tuh. Macam kita rasa pening, loya, badan lemah, jantung berdebar. Ada kes yang teruk juga tuh, boleh pengsan tau.
0: Aduh, aku dengar pun rasa terus pening kepala aku tau. Atau mungkin sebab aku belum makan nih. Tuh lah aku rasa pening-pening kali nih ya.
1: Nah, kali juga. Aku belum minum air kali. Sebab tuh lah kan. Kalau perkara yang paling penting waktu cuaca panas sih, kita mesti minum air yang secukupnya.
0: Aku minum air ais boleh kah tua? Ais kah? Sirap kah? Panas-panas begini memang sedap betul minum ais-ais ni kan. Lagipun tu kira air juga tu kan?
2: Air tu memanglah air, tapi dia punya gula. Itu yang jadi masalah. Nanti lagi kau rasa haus kalau minum yang manis-manis.
1: Betul. Aku rasakan air kosong lah yang paling terbaik. Sekurang-kurangnya 8 gelas hari atau mungkin lebih. Ya bergantunglah sama aktiviti kita.
0: 8 gelas sehari? Woi, banyak bayar itu. Aku rasa aku minum macam tidak sampai pun 8 gelas sehari.
2: Nah, sebab itulah kalibran kau cepat penat. Kalau badan kita ni kurang air, kita akan cepat. Tapi tu dia letih, lesu gitu.
1: Kan, lepas tu kulit pun akan jadi kering. Nampak tua cepat tau. Kamu pun nampak tua kah?
0: Aduh. Yang cepat tua tu lah yang aku takut tu. Okay. Mulai sekarang, aku akan minum air kosong 8 gelas sehari. Tapi tambah ais banyak sedikit. Boleh betul kan? Kan?
2: Boleh bah, yang penting dia air kosong. Ha, gitu. Yaman.

0: Hui, sudahlah panas. Kenapa juga nih kita keluar begini, time begini nih?
1: Panas sebetulnya, sudah kan dikasih ingat. Coba elakkan keluar waktu tengah hari. Pukul 12 tengah hari sampai jam 3 petang ini memang waktu paling panas, Bang.
2: Habis itu, kalau kita mau keluar juga, macam mana? Mau pergi makan kah atau urusan kah? Yang tidak boleh dilakukan.
0: Ih, kondisi dah.
2: Semua pasal makanan ni, kalau terpaksa dia keluar, kita pakai payung lah, topi kah. Ni kita keluar ni pun, satu orang pun tidak ada. Tidak ada lebih yang mau bawa payung. Nasib lah saya pakai topi. Tengok ni.
1: Tengoklah si Sida ni, Ba. Pakai lagi baju warna gelap. Oh, Sida, sepatutnya kan pakai warna cerah, Sida. Warna cerah. Kalau kita pakai warna gelap ni kan, akan serap haba dan kita makin rasa panas segitau. Udah kepanasan ni begini.
2: Aduh, patutlah aku rasa macam microwave perjalanan ni sebab aku pakai baju hitam. Kamu udah pakai sunscreen kah juga? Matahari ni kan kuat, nanti boleh rasakan kulit tau. Bikin tua.
1: Bikin tua loh.
2: Aku sangka pakai sunscreen ini untuk pergi pantai saja.
1: Iyalah Sida, tidak sebesarnya pergi pantai saja, Pak. Kalau keluar rumah pun kita boleh pakai juga. UV tinggi nanti merusakkan kulit, terutama muka kita yang bebeh ini kan. Kita kan cegah darah.
0: Dan jangan lupa juga cari tempat yang berteduh atau yang ada aircon. Macam di mall tu kan sejuk. Senanglah kita kasih sejuk-sejuk dan sambil lepak gitu.
2: Betul. Mall lah tempat untuk mendapatkan pelindungan terbaik sambil beli makanan yang sedap-sedap.

0: lah, makan lagi yang diingatnya. Ih, macam mana abah mau kurus nih? Azam nak siringin usaha. Eh, sidah.
1: Nikmat baik itu makanan enak-enak. Nanti sakit apapun tak boleh makan. Nah. Eh, sudahlah kamu. Malas aku kamu nih. Aku rasa macam pening-pening sudah kepala aku nih. Kenapa dia? Mau kamu kah? Mau kena stroke apa aku ini?
0: Hai, ish, kau ni sudah palis-palis sih, palis-palis bang. Ih, cepatlah duduk di sini. Jangan kau berdiri lama. Nah, Nana ambil air nih, minum pelan-pelan. Jangan tunggu sampai sudah teruk baru kau bertindak.
1: Eh. Aduh, lega sikit. Tadi aku rasa macam mau pusing dunia aku tahu. Aduh.
2: Kan? Itulah tanda-tandanya badan mula mau apa itu tidak tahan panas tu lain kali. Kalau sudah rasa macam ni, terus saja pergi tempat cari yang sejuk, lepas tu kita rehat, kita minum air.
0: Betul tu, jangan kita kasih biar-biar diri kita ni terdeda lama sama dengan sinaran matahari. Sebaik-baiknya kita elak lebah kalau boleh kan. Hei, cair.
1: Okey kamu, aku belajar sesuatu sudah hari ini. Rupanya badan kita ni kan ada limit juga.
0: Betul, badan kita ni pandai kasih signal juga, bah. Bukan apa tu, bukan kereta aja yang ada signal. Badan kita pun pandai bagi isyarat juga.
2: Nah, satu lagi, bila tem-tem panas begini ni kan, penggunaan air pun akan meningkat. Kalau kita tidak berjimat, berlakulah gangguan bekalan air segala.
0: Betul, jadi lebih baik kita guna air secukupnya sahaja. Jangan, apa orang bilang, membazir waktu mandi, lepas itu gosok gigi, apalagi cuci piring. Masih biar begitu saja tuh air mengalir kan.
1: Mandi lama tu pun macam masalah sikit, sebab rasa macam mau duduk dia pun di bawah shower lama-lama sejukkan badan. Nah, kan
2: boleh batu sida, tapi berpada-padalah. Kau tu kan mau kasih sejuk badan, bukannya mau kasih kering tu tangki air.
0: Nah, itulah pentingnya air untuk badan kita dan juga untuk kegunaan harian. Kalau macam bekalan air itu terganggu sebab pembaziran, nah, bukankah itu lagi susah kita mau hadap ini cuaca panas.
1: Jadi, cerita kita hari ini membuatkan aku lebih sadar yang air ni bukan sekadar minum tetapi keperluan hidup.
2: Betul. Kesimpulannya, cuaca panas ni pun bukan benda kecil yang boleh kita abaikan. Kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Minum air yang cukup, elakkan panas terik, dan pakai pelindungan macam topi ataupun payung.
0: Betul. Ingat Jen ya, cuaca panas, okay, air berharga. Kita kena jaga diri dan juga kita kena jimatkan air.
2: Sunscreen yang kamu pakai.
0: Cepat
2: itu kan?
0: Adalah. Ingat macam apa?
2: Sudah ni saya pernah pakai ini kan?
1: Ini malas saja dah pernah pakai. Saya tahu pula tu.
2: Nani siapa? Aku pakai nani.
1: Wow, kenapa diputih?
0: Pakai.

0: guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Setia bersama anda dalam RNR Relax dan Rehat. Rafiq kembali bersama anda. Semasa tadi kita telah ikuti siaran ulangan Sketsa Tiga Dara mengenai cuaca panas kan. Jadi sekarang ni cuaca tidak menentu. Apapun jaga diri anda, banyakkan minum air masak, bukan air manis-manis, okay? Baik, ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda yang mana sebanyak 3,208 peluang kerjaya baharu disediakan untuk bakal pesara dan veteran ATM menerusi kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan. Inisiatif ini menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor rel, pelabuhan, logistik, pengangkutan awam dan rantaian bekalan selain akses kepada latihan TVET, program peningkatan kemahiran serta penempatan pekerjaan bagi membantu veteran membina kerjaya kedua selepas tamat perkhidmatan. Ini dia. Baik, untuk berita lanjut anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Kita layan terus lagu ini sampai FM bagi selamat.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM.
2: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: ang magpahormat kato Sri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35.000 hingga 40.000 ibu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepita, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up?
2: Baby, let's go! Save number Sabah FM.

0: penting nanti kalau balik.
1: What's up je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, what's up yang bagus-bagus ya, geng?
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Ini dia tadi lagu nyanyian Black Hanifah dan juga Adira Suhaimi. Menghiburkan malam anda dengan lagunya Hanya Aku Yang Mencari, ya, dalam R&R Relax dan Rehat bersama Rafiq. Sebentar saja lagi Utama 9 Malam Rafiq akan bawakan untuk anda menerusi pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Apakah berita mutakhir untuk anda? Sebentar saja lagi. Dan sejurus lepas itu anda akan ikuti Music Tanpa Henti selama sejam. Dan pukul 10 malam nanti Rafiq kembali bersama anda. Okey, jangan tukar siaran anda kerana kami sentiasa menyajikan anda info yang menarik untuk anda. Okey, kita layan terus lagu ini, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy bersuara hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Paksa.

orang, sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca.

0: Saya Neo.
1: Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Aduh, mandi blues lagi.
4: Hey, senyumlah sikit.
3: Kenapa pula?
4: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
3: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
4: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
3: Baras Bayu dan Sabah FM.
4: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
5: Sebentar lagi, utama 9 malam. Agus Ba.

dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: Back to back music tanpa henti.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

Selamat malam semuanya. Kembali bertemankan Rafi dan RNR Relax dan Rehat. Pukul 10 malam sudah nikah. Seperti tadi berita ringkas Sabah FM. Dan sebelum pukul 10 malam tadi, back to back music tanpa henti selama sejam. Anda dengarkan lagu tanpa henti dan tanpa ada suara Rafiq di sana. Baik, Rafiq akan bersama anda sehingga 12:30 malam ini. Seperti biasa, RNR Relax dan Rehat hujung minggu. Anda kan tengah buat apa ketika ini ataupun mengantuk sudah tu. Kita layan terus lagu ini.

0: Ella tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap...

0: Hingga 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Relax dan Rehat ujung minggu, anda masih lagi bersama Rafiq di jam-jam yang terakhir ini. Kita ada satu jam lagi ke depan dalam R&R Relax dan Rehat sehingga pukul 12.30 malam ini. Dan ini Rafiq kongsikan ramalan cuaca untuk anda sebelah malam ini. Di Sabah dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan bagaimana pula ramalan cuaca untuk esok harinya, Isnin 8 Jun sebelah pagi di Sabah diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala petang pula ramalan cuacanya dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam pula untuk esok hari, ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu dia ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda menerusi laman sesawang met.gov.my. Seperti biasalah, rancang perjalanan anda kalau mungkin ada aktiviti di luar kawasan anda tu kan, jauh perjalanan tu, jadi anda bolehlah rancang macam mana kan. Sekarang cuaca tidak menentu, dengan adanya perancangan yang rapi ataupun persediaan awal, jadi anda boleh mengelaklah ataupun menghindari akan apa-apa masalah yang akan berlaku lah kan. Kita layan terus lagu ini dalam R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus banget.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Ui, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Eh, siau?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Dedah lagu nyanyian Adib Bernadi dan juga Ismail Izzani, Hello, menghiburkan malam anda. Hello, hello. Baik, sebentar saya lagi pukul 11 malam. Seperti biasa, Rafiqan bawakan berita ringkas untuk anda dalam dan juga luar negara menerusi pusat berita angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan ini, Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda, tahukah anda yang mana rakyat Malaysia menghasilkan sekitar 40,000 tan sisa pepijat setiap hari dan hampir 18,000 tan daripadanya ialah hasil sisa makanan. Nah, lebih membimbangkan, 4,000 tan makanan yang masih elok dibuang setiap hari dan pembaziran makanan menyebabkan setiap keluarga kerugian kira-kira RM2,500 setahun. Selain meningkatkan pencemaran dan memenuhi tapak pelupusan sampah. Jadi ingat, membazir makanan sama seperti membakar wang ringgit kita tu. Kita simpan, kita bakarkan. Jadi marilah kita kurangkan pembaziran demi kita punya poket tu dan masyarakat serta alam sekitar kita. Kita layan terus lagu ini Sabah FM Pagi Suara.

Dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar anti sosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Hujung minggu anda ditemani Rafiq ketika ini dalam R&R Relax dan Rehat. Rafiq bersiaran untuk anda sebelum petang tadi singgahlah ketika ini di jam yang terakhir menghampiri pukul 12:30 malam ni, lebih kurang sejam lagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Apa Joy TV anda ketika ini tengah memandu seperti biasa, memandu dengan hati-hati, okey. Pasti jam malam ni kan ada juga kawasan yang lengang daripada kenderaan. Jadi kalau boleh tu kurangkanlah kelajuan, jangan terlalu mau laju-laju sangat kan, mau pergi mana kan. Kalau emergency sekalipun, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita layan terus lagu ini menemani dalam pemanduan dan juga tengah santai-santai anda ketika ini kan. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax dan Rehat.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: RM670,000 diperuntukkan bagi menambah Pusat Autisme Sabah atau PAUS. Bakal menyediakan pendidikan awal berkualiti dan mampu milik kepada kanak-kanak autisme berusia antara 3 hingga 7 tahun. Pusat ini akan diwujudkan di daerah Tawau, Sendakan, Kudat, Beaufort secara berfasa mulai 2026. PAUS Kota Kinabalu di Sembulan telah diwujudkan dan sedang beroperasi dengan baik serta berjaya menempatkan seramai 55 orang kanak-kanak autisme di Kota Kinabalu. RM500,000 diperuntukkan bagi melaksanakan program kasih dan kongsi yang baru diperkenalkan pada tahun 2026. Program ini adalah untuk membantu usaha transformasi pendidikan awal kanak-kanak di Pusat Perkembangan Kanak-kanak di Pedalaman Sabah.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Terima kasih.
3: Kau tu madan.
2: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
3: Paling kewenangan.
2: Ponsikal. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

0: untuk diucapkan hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi kita berbahasa, tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: R&R Relax dan Rehat, hujung minggu anda sampai di sini. Saya Rafiq bersiaran untuk anda. Mampir pukul 2:30 malam sudah nikah. Apapun, terima kasih bersama Rafiq 16 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Jangan buli, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

0: menggunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
1: Teliti.
0: Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
1: Tidak tamak.
0: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri, dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita, kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting, jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan,

jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berke ruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Original FM.
1: Sementara tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Kristen dengan keindahan pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, iaitu e-sport, apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai, apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazukullah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan Jones Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ini selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah $31,900, iaitu kira-kira sebanyak $128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima $18,700, iaitu kira-kira $75,000. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tanya sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Petri Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni, ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS, katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Cot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atas mohlayan Radio Nasional FM. Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Borong Hantu Nasional FM, dari Geng Saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari Abah PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala. Juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Borong Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Sue juga, katanya hello GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Engels, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Kita boleh berbual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini, sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah iHeartless kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di National FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton, itu Gozifi dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Itu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jacquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Fahrul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozifi dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozife ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozife atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana juga anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Liga Superdivaga.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kepari.
3: Hai, saya Aras Alwar.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Liga Superdivaga bersama kami, Nasional FM, sentiasa

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah, sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda, dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni, biasalah lebih sunyi, dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya, dan sentiasa peka terhadap persekitaran, dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu ataupun keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah. Dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri atau pun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar lagi selama bertugas. Katanya, bersama dengan saya, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Norliana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBH. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu, jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini, ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termerloh Pahang, katanya. Marsa Salih dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum, waalaikum salam. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak, ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom nuncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dah tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.31 minit pagi ke ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain, manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkan lah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatan lah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada, mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak nak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini, alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Bio Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini, Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita taping-taping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%, dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat. Dan percaya dengan tawaran tersebut, mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu, suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaborannya. Ini satu kisah ataupun pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Tolong kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ih, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Siaran Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar, walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insyaAllah. Kali ini sahabat yang mulia, insyaAllah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, nada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala itu ya, melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan, itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia ini. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini, sahabat yang mulia, sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, Masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

0: dari tumor otak sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Euphoria Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku nak kumintutun dika, mintutun-tutun kita pola musyambang.
0: Euphoria Murut, 12 tengah hari

0: Pak Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Isnin hari ini 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mahirin akan terus setia menemani anda bermula dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama pagi ini tentunya menerusi Rentak Segar dengan perkongsian pelbagai informasi semasa, berita seantero dunia, disamping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Dan banyak yang akan dikongsikan untuk anda kan, terutamanya di pusingan ketika nanti hari ini Senin kita ada ACK, ada cerita kamu orang juga. Selepas itu kita akan bersama semula menerusi teori sana sini. Dan untuk anda barangkali hari yang sibuk, barangkali hari ini kan permulaan untuk segalanya setelah lama berehat ataupun selama bercuti kan. Jadi hari ini kembali semula rutin seperti biasa, antara anak ke sekolah kan, kena bangun awal, lebih awal daripada hari-hari sebelumnya kan. Jadi untuk anda yang sedang bersiap-siap untuk hantar anak ke sekolah kan, semoga dipermudah segala urusan. Tidak kurang juga untuk anda yang tengah persiapkan diri untuk mau pergi tempat kerja pagi ni, jangan ada yang tertinggal. Pastikan segala-galanya telah di orang bilang telah di sediakan lebih awal. Jangan ada yang tertinggal lah. Contohnya seperti dompet kah, telefon kah, kunci kereta atau kunci rumah kah, dokumen penting kah kan, Tumblr kah, cik sempat lagi kasih ingat ya. Okey, kita doakan segalanya dipermudah lah ya. Baiklah, seketika waktu macam biasa kita akan ikuti menerusi cuaca hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan macam mana tinjauan kajian ramalan cuaca untuk hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kuasa daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nambawan ya, sekejap saja nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur bersama dengan lagu pembuka tirai pertemuan kita Ramla Ram featuring Sleek, Sesaat Kau Datang, Rentak Segar Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Cuaca. Info cuaca. Baiklah, saya kongsikan untuk anda menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya untuk hari ini di bahagian pedalaman negeri Sabah. Dan untuk daerah Keningau terlebih dahulu, keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, menurut tinjauan kajian ramalan cuaca, meramalkan petang ini berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pada sebelah malam nanti, menurut tinjauan kajian ramalan cuaca, akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih pula untuk mengetahui keadaan cuaca di bahagian daerah Tambunan. Untuk daerah Tambunan, pada sebelah pagi ini tinjauan cuaca meramalkan tiada hujan. Namun pada sebelah petang, menurut kajian ramalan cuaca, meramalkan akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramal hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam, menurut kajian ramalan cuaca, akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Nabawan pada sebelah pagi ini, menurut tinjauan ramalan cuaca, meramalkan pagi ini berlaku hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti, meramalkannya akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah ya keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya, menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Kan? Sama seperti pautan RTM Click juga ya, ataupun aplikasi RTM Click. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Shocknya.

Dalam kehidupan, kita sering terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki hingga terlupa mensyukuri apa yang sudah ada di depan mata. Hari ini, berhenti sejenak. Tarik nafas dan tanyakan pada diri, sejauh mana aku sudah melangkah? Tidak semua kejayaan datang dengan sorakan. Ada yang hadir dalam bentuk kesabaran, air mata yang disembunyikan dan doa yang tidak pernah putus. Kalau hari ini terasa berat, ingatlah, kita tidak diuji kerana lemah, tetapi kerana kita mampu untuk kuat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, walaupun perlahan, ia tetap satu kemajuan. Tidak perlu membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang ada masa dan jalannya sendiri. Jangan takut untuk berehat, tetapi jangan berhenti. Teruskan melangkah dengan hati yang tenang, fikiran yang positif dan niat yang baik. Kerana akhirnya, apa yang kita tanam dengan sabar akan dituai dengan bahagia. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dan esok lebih bermakna.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Ya, baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda daripada Charles Adrian. Jangan sumbung-sumbung sumandak. Okey. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk hiburan bersama di pagi ini. Menurut student tak segar bersama dengan Aida. Semoga terus bersemangat untuk menjalani kehidupan untuk hari ini. Mestilah semangat kan setelah menikmati beberapa hari cuti pada minggu lepas kan. Jadi untuk hari ini kembali semula rutin seperti biasa. Antara anak sekolah, pergi ke kerja, okay, meneruskan lagi aktiviti yang telah tertangguh barangkali sebelum ini kan, disebabkan cuti. Jadi semoga apapun yang anda lakukan untuk hari ini berjalan dengan lancar, dipermudah segala urusan, insyaAllah. Okey, jangan lupa terus antarkan ya ucapan dedikasi di ruangan yang disediakan. Kejap nanti saya kongsikan info harga getah hari ini. Jadi stay tune Keningan FM, terus bersama dengan kami Keningan FM, hebat shotnya.

0: kita oleh lembaga industri kita, Negeri Sabah.
1: Okay, baiklah, saya kongsikan harga getah mengikut grade untuk edisi hari ini, Isnin 8 Jun 2026. Yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah ya. Baiklah, susu getah hari ini harganya RM9.04 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM4.64 sekilogram. Seterusnya, getah kepingan grade 2 pula harganya RM3.91 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 1 harganya RM4.42 sekilogram. Getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.69 sekilogram. Dan getah sekarat pula harganya untuk hari ini RM1.15 sekilogram. Saya kongsikan sekali lagi harga getah mengikut grade untuk hari ini. Susu getah harganya RM9.04 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.64 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.91 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kentalan grade 1 harganya RM4.42 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 harganya untuk hari ini RM3.69 sekilogram. Akhir sekali, getah sekarat pula harganya RM1.15 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Isnin 8 Jun 2026. Baiklah, seketika waktu kita akan teruskan pula untuk bersama menerusi doa pilihan. Dan macam biasa, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk sama-sama mengikuti Utama 7. Teruskan bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia. Negara Arab Saudi. Dulu kita sedia 50 pound, saya kata habis itu. Harga Arab Saudi masa itu 50 pound. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2 ringgit 50 pound. Lebih pada kita. Kita sedia 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Walaupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia melalui inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan food surplus dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah 9.01 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian tersebut. Bobby. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, yeah, baiklah pusingan kedua menerusi rentak segar bersama dengan Aida menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Ha, ada yang sedang berada dalam kenderaan masing-masing ketika ini menunggu giliran barangkali kan untuk kenderaan anda bergerak. Mengalami sedikit kesilakan barangkali yang berlaku, almaklumlah, hari permulaan untuk semuanya untuk hari ini. Mana lagi yang mau pergi kerja kan, mana lagi yang mau hantar anak pergi sekolah, tidak kurang juga dengan urusan-urusan lain, ke hospital, ada temu janji, ada pesanan yang perlu dihantar segera kan, macam-macam lah. Jadi di mana pun hala tuju anda sekalipun, kita doakan agar dipermudah segala urusan, dilancarkan urusan kan, dan juga dilancarkan rezeki dan juga diberikan kesihatan buat semua lah. InsyaAllah kita doa yang baik-baik, mudah-mudahan semuanya baik-baik sajalah untuk sepanjang hari ini. Walaupun barangkali ada di antara kita ni, hari ini hari yang mendebarkan bagi dia, menunggu keputusan kah barangkali kan, ataupun menunggu jawapan kah barangkali, ataupun berdepan dengan situasi yang hanya dia dan orang tertentu yang tahu kan. Kita doakan agar semuanya dalam keadaan baik-baik saja semua. Okey, saya ingin berkongsi untuk anda cerita pagi ini.

pagi ni berkenaan dengan kita tahu penantian selepas 14 hari hilang di hutan. Ini berkenaan dengan pendaki gunung ya, yang bersama dengan rombongan untuk hiking sebenarnya, iaitu Jaslinda akhirnya ditemukan dengan keadaan yang selamat. Alhamdulillah. Selepas 14 hari hilang di hutan, yang paling mengharukan pelukan anak Jaslinda buat ramai sebab ya, tiada apa yang lebih menenangkan hati seorang anak selain melihat ibu ataupun ayah berada dalam keadaan selamat. Betul. Itu yang kita harap dan doakan, dan alhamdulillah akhirnya anak dan juga keluarga serta Jaslinda bertemu semula setelah 14 hari hilang di hutan ya. Dalam video yang tular, kelihatan anak-anak Jaslinda berlari mendapatkan ibu mereka sebelum memeluknya erat, dan mendengar panggilan mama yang keluar dari mulut anak-anaknya sambil memeluk erat tubuh wanita itu benar-benar meruntun hati ramai. Dan jelas terpancar kerinduan yang dipendam selama berhari-hari. Tiada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan seorang anak yang akhirnya dapat melihat dan juga memeluk semula ibunya. Dan kebelakangan ini, kes kehilangan Jaslinda di Gunung Batu Putih menjadi antara perhatian utama rakyat Malaysia, di mana wanita itu dilaporkan hilang ketika menyertai aktiviti pendakian di kawasan berkenaan, iaitu pada 24 Mei lalu. Dan sejak kehilangan beliau dilaporkan, operasi mencari dan menyelamat SAR berskala besar digerakkan, dan ia melibatkan pelbagai agensi keselamatan, pasukan penyelamat serta sukarelawan. Dan setiap perkembangan operasi terus diikuti orang ramai yang berharap mangsa dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Dan harapan itu akhirnya menjadi kenyataan apabila

Jaslinda ditemukan selamat. Dan berita penemuan itu disambut dengan rasa syukur oleh ramai pihak sejak awal mengikuti perkembangan operasi berkenaan. Alhamdulillah, pastinya kita seluruh rakyat Malaysia juga sentiasa mengikuti perkembangan Jaslinda sepanjang tempoh kehilangannya selama 14 hari berada di hutan. Dan apabila mengetahui dia selamat dan berada dalam kelangan ataupun keluarga orang orang asli Kampung Lubuk Gaharu, rasa sangat-sangat bersyukur kan. Jadi apapun, kita jadikanlah ini sebagai satu pengejaran dan juga iktibar kan. Apabila berada dalam satu kumpulan, biarlah bergerak dalam satu kumpulan, kalau apa-apa aktiviti sekalipun kan, apatah lagi melibatkan aktiviti outdoor, aktiviti lasak kan. Aktiviti ataupun semangat berkumpulan itu kena kuat. Macam mana pun, itulah banyak benda ataupun perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ini. Dan apapun kita doakan, semoga kita semua dalam keadaan selamat kan. Dilindungilah faktor keselamatan buat semua. Okey, jadi itu cerita pagi ni yang dapat saya kongsi untuk anda. Sekejap nanti macam biasa kita akan ikuti menerusi Warta Berita Kering FM 7.30 minit pagi. Jom kita berhibur dululah bersama dengan lagu dari Bin Laden, Hikayat Bin Laden untuk anda. Kering FM, hebat syoknya.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keringau FM edisi Isnin 8 Jun. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026. Jelasnya, beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar untuk menyelaraskan inisiatif berkenaan. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di Pusat Beli Belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat lalu. Pelaksanaan inisiatif itu akan dimulakan dengan fasa libat urus dan program kesedaran bagi menggalakkan penyertaan sukarela pengusaha Pusat Beli Belah, diikuti pelaksanaan projek rintis di PBT terpilih bagi menilai keberkesanan mekanisme pelaksanaan. Seterusnya, penguatkuasaan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum diperluas kepada pematuhan mandatori melibatkan semua pusat beli belah di seluruh negara. Langkah itu bagi memperkukuh pengurusan sisa pepejal negara, memudahkan akses orang ramai kepada kemudahan kitar semula serta mempercepat peralihan ke arah ekonomi kitaran yang lebih mampan. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Arthur Joseph Guru berkata, penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Jelasnya, ketika ini Sabah mempunyai 4 EWS pergerakan tanah yang beroperasi di Kundasang, Kokol, Kepayan Ridge dan Kinarut. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Perasmian Projek Pemasangan Sistem Amaran Awal dan Penanda Aras Pergerakan Sesar di Sekolah Kebangsaan Mesilo, Kundasang. Sementara itu, 3 EWS aliran puing turut akan dibina, masing-masing 2 di Sungai Mesilo dan 1 di Sungai Kadamayan tahun ini. Sistem itu berfungsi mengesan perubahan keadaan lapangan secara masa nyata dan memberikan amaran awal sekiranya bacaan menunjukkan potensi kejadian aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50 tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa mengukuhkan silaturahim, mengimbau kenangan terhadap insan tersayang yang terkorban serta menghargai jasa pemimpin yang terlibat. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran generasi baharu keluarga mangsa membuktikan legasi dan ingatan terhadap tragedi tersebut terus subur dalam lipatan sejarah Sabah. Tambahnya, meskipun tragedi itu telah berlalu selama 5 dekad, hubungan erat yang terjalin antara keluarga mangsa terus dipelihara menerusi pertemuan yang diadakan setiap tahun. Farida ditemui pemerintah pada pertemuan itu di Kota Kinabalu. Pada Sabtu, genap 50 tahun, tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa bekas Ketua Menteri Tun Fuad Stephens dan beberapa orang kenamaan. Bagi memperingati mangsa yang terkorban, upacara Double Six diadakan di Tugu Peringatan Double Six sebulan setiap tahun. Aplikasi MyGov yang diperkenalkan sejak Ogos 2025 telah merekodkan lebih 2.2 juta pengguna sekaligus memperkukuh usaha kerajaan memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan digital yang lebih mudah, pantas dan bersepadu. Dibangunkan oleh GovTech Malaysia di bawah Kementerian Digital, aplikasi itu kini menggabungkan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan dalam satu aplikasi tunggal yang menyatukan pelbagai aplikasi antaranya MySejahtera, MyJPJ, Simakan Harga Barangan Terpilih Price Catcher, Portal Manfaat dan Sumbangan Tunai Rahmah STR. Menteri Digital Gobind Singh Teo berkata MyGov akan terus diperkasa secara berperingkat bagi memastikan integrasi sistem dilaksana secara mampan selaras dengan keperluan pengguna dan tahap kesiapsiagaan infrastruktur semasa. Dalam perkembangan sama, aplikasi itu bakal menawarkan kemudahan penstriman langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 khusus kepada pengguna berdaftar MyDigital ID sebagai nilai tambah kepada platform digital sedia ada. Tambah beliau, MyGov akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan platform itu kekal relevan, stabil dan mampu memenuhi keperluan pengguna yang semakin berkembang. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Digital Datu Fabian Bigar berkata, pembangunan infrastruktur digital yang saling berhubung menjadi asas penting dalam usaha mempercepat transformasi digital negara dan menyokong aspirasi Malaysia sebagai negara AI terkemuka menjelang 2030. Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, analisis tren menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes kepada 221 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membenteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia IUU Fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguatkuasa secara konsisten menerusi operasi bersepadu seperti Ops Naga yang melibatkan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM dan pasukan polis marin PPM. Termasuk melalui kehadiran aset di zon maritim kritikal melebihi 60 batu nautika dari pesisir pantai. Dato' Adnan berkata demikian menerusi kenyataan sempena Hari Kesedaran memerangi aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia 2026. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Ya, baiklah, info sukan pagi ni saya kongsikan untuk anda terlebih dahulu berita sukan dalam negara. Ini pula berkenaan dengan MPL MY SRG juara kali kelima berturut-turut. Selangor Red Giants SRG terus mendominasi Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang MLBB Malaysia MPL MY apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan seterusnya ini pula berkenaan dengan sukan badminton, Zife Nur Izzuddin tamatkan kemarau 18 tahun terbuka Indonesia. Pemain bergu lelaki profesional negara Gol Zife Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergu lelaki terbuka Indonesia selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin semalam. Pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Lagi perkembangan sukan. Ini pula sedikit perkembangan berita sukan luar negara.

Ericsson rebah ketika aksi persahabatan menentang Ukraine. Pemain tengah Denmark Christian Eriksen rebah secara tiba-tiba ketika aksi persahabatan menentang Ukraine awal pagi tadi, 5 tahun selepas pernah mengalami serangan jantung ketika saingan Euro 2020. Seterusnya, gol lewat Pasalic bantu Croatia atasi Slovenia. Jaringan Mario Pasalic pada masa kecederaan memastikan Croatia menewaskan Slovenia 2-1 dalam aksi persahabatan antarabangsa sekaligus meningkatkan keyakinan pasukan itu menjelang kempen Piala Dunia 2026. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

satu accept friend request daripada individu tidak dikenal. Buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, baiklah. Sudah pun 7.53 minit pagi. Selamat pagi untuk semua. Terima kasih kekal setiap bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Show-nya. Masih bersama dengan Aida mana-mana anda sampailah pukul 9 pagi yang sedang memandu fokus dengan pemanduan. Semoga selamat tibalah di tempat yang dituju. Okey, satu kiriman ucapan pagi ni saya bacakan. Ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita Aman Kang. Salam Malaysia Madani Wadijah. Assalamualaikum. Dan juga selamat bertugas di konti katanya. Waalaikumsalam Aman Kang. Amankan dari Kampung Baginda ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia dengan ucapan semoga ceria sentiasa. Macam biasa, Amankan dan pantun berpisah tiada. Pantun Amankan pagi ini, berjalan-jalan ke rumah Marlia, kaki lengu tidak terasa. Kalau mahu dipandang mulia, hendak baik budi bahasa. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Amankan. Dengan kiriman ucapan ya pagi ni, semoga anda juga senyum, senyum selalu kan. Walaupun orang bilang yalah, hidup ini ibarat roller coaster, tapi macam mana pun jangan abaikan orang bilang satu benda yang mudah untuk kita lakukan, senyuman. Senyumkan satu sedekah. Jadi jangan lupa senyum, tak perlu kata apa-apa. Semoga terus memancarkan senyuman dan juga aura positif untuk semua. Sekejap nanti kita akan ikuti menerusi berita Sabah tepat pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa hantarkan lagi kiriman ucapan dedikasi kamu orang. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan kamu orang tu. Okey, baik, kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu ini. Kita throwback dulu lagu yang mengimbas kembali zaman remaja. Ini lagu dari Wings, Sejati. Terus bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Show-nya.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh hubungan pelaburan dengan Korea Selatan. Isu projek pembinaan SMK Langkon bakal dibawa ke peringkat persekutuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Safia Daud dalam berita Sabah FM.